0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Dua Lipa teman Pro Dua Levitating ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu pagi hari ini, aku masih nungguin kamu di WhatsApp 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh teman Pro Dua di @pro2rrpalembang ya. Dan kalau ngomongin masalah film, tadi aku kan udah spill ya kalau bakal ada Black Panther di 2028 teman Pro Dua ya. Tapi ternyata di 2028 ada lagi nih, ada Ryan Gosling yang resmi jadi Ghost Rider di Marvel teman Pro Dua. Dan memang ternyata Ryan ini resmi jadi Ghost Rider yang baru ya di film Marvel Studios yang tayang di 2028. Dan Shawn Levy ditunjuk sebagai sutradara setelah sebelumnya sukses dengan Deadpool dan juga Wolverine teman Pro Dua. Versi ini kemungkinan bakal menghadirkan karakter baru kayak Danny Cage yang beda dari Johnny Blaze yang diperanin sama Nicolas Cage sebelumnya teman Pro Dua. Dan ya, Levy ini bilang sih kalau ide menggarap Ghost Rider ini muncul pas dia ini lagi ngobrol bareng sama Gosling di sela proses syuting Star Wars yang Starfighter teman Pro Dua. Nah, jadi film ini nih bakal jadi adaptasi layar lebar terbaru ya setelah karakter Johnny Blaze sebelumnya diperankan sama Nicolas Cage di film Ghost Rider di tahun 2007 ya. Dan Ghost Rider ini Spirit of Vengeance di 2011 juga. Dan nanti versi Marvel Studio diperkirakan bakal menghadirkan interpretasi baru, termasuk juga kemungkinan memperkenalkan karakter Ghost Rider selain dari Johnny Blaze dan juga Danny Cage teman Pro Dua. Dan untuk info lebih lengkapnya kamu bisa update di rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yang 91,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, masih bareng sama Irina Jali. Di pagi hari ini, kalau misalnya kita lihat keadaan kota Palembang pagi hari ini, itu jam segini udah lenggang banget ya aku lihat. Karena memang orang-orang kan kayaknya udah nyampe di sekolah ya, selesai nganter. Jadi sekarang kayaknya udah ya tinggal go aja teman Pro 2 ke tempat yang memang dituju, kayak oh tempat kerja ya, yang tadinya ngantar anak dulu tapi sekarang udah selesai gitu ya. Dan memang ramenya sih di simpang DPRD ya, kalau kita ngelihat di CCTV kota teman Pro 2 di simpang DPRD itu masih rame tapi nggak padat banget sepadat tadi pagi ya, cuma rame doang tapi masih lenggang kok. It's okay, so far so good. Terus juga di tempat yang biasanya juga rame nih teman Pro 2, nggak kalah rame dari simpang 5 DPRD, ada simpang Polda ya. Dan ya seperti biasa simpang Polda teman Pro 2 rame tapi nggak macet ya, dan nggak numpuk juga. Tapi kalau misalnya kita lihat pindah ke simpang Caritas, nah itu lumayan numpuk sih dari arah rumah sakit umum teman Pro 2 ya, kalau mau ke Sudirman itu lumayan menumpuk. Memang karena kan lampu merahnya di situ cepat banget ya, jadi memang tumpukan kendaraan itu tidak bisa dihindari teman Pro 2, kecuali kalau misalnya kamu dari arah Sudirman, dari arah rumah sakit umum itu mau ke Veteran, bisa tuh belok kiri langsung karena ada udah ada jalurnya ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Yes, that's mantra dari Jenny, teman Pro 2 yang baru-baru ini juga hari Jumat kemarin ya, di minggu kemarin itu ngeluarin lagu Less Than a Lover yang benar-benar mengguncang dunia persiperan ya. Karena kita tahu teman Pro 2 ternyata dia pakai model yang namanya Kai, yang mana Kai ini kan juga nama mantannya Mbak Jenny ya. Dan ini benar-benar kayak menimbulkan banyak banget teori dari penggemar teman Pro 2, kayak wah ini nih diary ngedate-nya Jenny nih, wah ini nih gini-gini nih, ini nih gini-gini nih, ya apapun ya pokoknya ya teori-teori para netizen. Yang pasti kita berdoa yang terbaik aja buat Mbak Jenny, dan yang pastinya lagu-lagu lainnya kita tunggu nih. Karena aku tuh selalu amazed setiap kali Jenny ngerilis lagu, karena memang selalu ada warna baru yang dia bawa di setiap lagunya.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2. Kali ini kalian balik lagi nih bareng aku Wulan Permata, atau bisa kalian panggil aja WP. Sama siapa nih?
1: Dan halo teman Pro 2, ini sama Anggara ya. Masih di sini bersama.
0: Benar banget. Iya. Nah, jadi di pada pagi ini kami bakalan kasih informasi-informasi terbaru ya, seperti biasanya. Jadi tetap stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

listening 91.6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Spada sampai nanti di jam 10 ya pastinya. Dan nanti di jam 9 kita bakal ada segmen spesial Kita Indonesia ya. Info-info terupdate seputar Indonesia Raya kita ini yang kita cintai, teman Pro 2, bakal dihadirkan ke ruang dengar kamu. Jadi pastiin kamu stay tune bersama Rena Zali di 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, pengen baca juga dong. Boleh pinjam nggak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam, kamu tahu nggak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana, aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu nggak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjam di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Halo teman-teman Pro 2. Nah, kita sekarang masih di Spada ya kan. Nah, masih di Spada ini, tapi kita udah di edisi Kita Indonesia. Kira-kira kami ada informasi apa ya? Stay tune terus deh di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: petugas nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
2: Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
2: Oh gitu ya.
0: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Palembang, teman terbaik kamu. Halo, masih bersama kita berdua ya, bersama dengan WP. Iya. Balik lagi di edisi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Kita Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang Kita Indonesia sebagai warga Indonesia, kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Karena mulai dari kulinernya, kemudian mulai dari batik ya WP.
1: Bener banget.
0: Kemudian yang paling bangga itu adalah destinasi wisatanya yang ada di Indonesia.
1: Iya, bener.
0: Nah, kalau kita berbicara destinasi wisata, kita pasti banyak mengenal Indonesia itu dari Bali.
1: Wow, nah, bener banget, pusat
0: menurut,
1: wisata di menurut Indonesia.
0: Menurut WP
1: ya?
0: Nih, kalau misalnya ketika terdengar Bali itu gimana?
1: Ya pasti kayak terdengar banyak orang bule gitu. Kalau misalnya dengar Bali itu pasti langsung kayak wow.
0: Nah, banyak orang yang bilang juga WP ya, kalau di Bali itu terasa di luar negeri.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Karena banyak wisatawan mancanegara yang tinggal dan juga berlibur di Bali. Kemudian fasilitas wisata yang bertaraf internasional ya. Kemudian suasana pantai, kafe, hotel. Dan menurut aku ya, kalau kalian liburan itu bagus banget itu ke Bali.
1: Bener banget, di sana tuh banyak tempat estetik ya kan, tempat-tempat anak-anak muda. Wajar aja sih kalau misalnya orang dari luar negeri juga mau ke sana.
0: Iya, kalau menurut teman Pro 2 kira-kira kalau diberi tiket gratis nih, lebih pilih liburan ke Bali atau ke luar negeri?
1: Oh.
0: Iya. Tapi setelah ini kita akan balik lagi setelah lagu berikut ini.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stefani deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stefani, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita,
4: BDN.

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: tentang teman terbaik kamu. Oke, teman-teman berdua, jadi tadi kan udah dibahas ya sama si Anggara mengenai wisata yang ada di Indonesia, ya kan? Nah, kali ini aku mau bahas tentang yang belakangan ini lagi viral nih. Kira-kira kamu tahu gak tuh apa Anggara yang viral?
1: Berkaitan dengan Indonesia?
0: Iya dong, yang berkaitan sama Indonesia, tentang kulinernya, itu lemper yang kembali jadi sorotan di media sosial. Karena akhir-akhir ini tuh lemper itu banyak dikenalin ke pengunjung yang datang ke Indonesia. Terus abis itu banyak dikenalin juga ke idol-idol K-pop yang datang ke Indonesia untuk makan makanan Indonesia. Iya.
1: Idol K-pop itu makan lemper gitu?
0: Iya, idol K-popnya itu makan lemper, tapi gak cuma lemper aja. Ada klepon juga, ada dadar gulung juga, dan es cendol dan lain-lain.
1: Dan itu gimana tuh tanggapannya?
0: Kalau tanggapan aku sendiri sih kayaknya mereka suka ya, karena mereka terus-terusan makan itu terus. Tapi kalau dari mereka sendiri, mereka ada salah satu idol yang bilang kalau makan itu tuh berasa lagi kayak di hutan.
1: Mungkin kayak belum pernah coba aja gitu ya.
0: Iya, karena banyak khas makanan Indonesia itu yang pakai dedaunan kan. Makanya mereka bilangnya kayak gitu.
1: Tapi kalau menurut aku sih enak ya, kalau apalagi kalau misalnya lemper itu kan pakai daun itu tradisional, itu dapet banget gitu ya.
0: Iya, benar banget.
1: Terus?
0: Udah jadi gitu, aroma daun pisang justru jadi ciri khas yang buat lemper itu jadi makin nikmat.
1: Iya.
0: Makanya itu selalu dikenalin ke orang-orang dari luar negeri.
1: Tapi tanggapannya suka ya?
0: Iya, tanggapannya suka dong. Nah, kalau buat teman-teman Pro 2 sendiri gimana nih? Kalau kamu disuruh ngenalin makanan khas Indonesia ke orang luar negeri, kira-kira kalian bakal pilih makanan apa? Oke deh teman Pro 2, itu dia informasi dari aku terkait kuliner Indonesia.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Oke deh teman-teman Pro 2, mungkin itu dia tadi ya informasi dari aku sama Anggara tentang kuliner dan wisata yang ada di Indonesia kan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan juga kayaknya waktu kita sudah
0: udah menunjukkan jam 10 ya.
1: Iya, tentunya nanti akan ada edisi-edisi lainnya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan.
0: Bener.
1: Dan juga sudah stay tune di Pro 2 Palembang ya. Stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.
0: Dadah.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah. Febri berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penitipan penahanan ini merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dan Kejaksaan Agung. Informasi selanjutnya, film Juminten Edan memadukan drama keluarga, aksi dan perjuangan seorang perempuan tunawicara yang berusaha melindungi orang-orang yang dicintainya. Film ini menyajikan sebuah cerita dengan warna baru yang siap mempersiapkan pengalaman berbeda bagi penonton. Para pemeran juga mendalami karakter, belajar bahasa isyarat, menjalani latihan adegan aksi, hingga membangun chemistry untuk menghadirkan kisah yang emosional sekaligus menegangkan. Informasi terakhir, penyanyi Bernadia menggelar showcase album terbarunya bertajuk Semoga Hanya di Mimpi di Tennis Indoor Senayan pada hari Sabtu. Pemilihan venue tersebut bukan tanpa alasan, melainkan menjadi simbol langkah baru dalam perjalanan karir penyanyi sekaligus penulis lagu ini. Manajer Bernadia Ardianto Pratono atau Boim mengungkapkan, perpindahan venue dari Graha Bakti Budaya menuju Tennis Indoor Senayan merupakan lompatan yang memang sudah waktunya dilakukan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Inilah 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, santai siang hari ini bareng sama Divi ya, teman Pro 2, sampai jam 3 sore nanti. Tapi Divi nggak sendirian karena udah ditemenin sama siapa di sana?
2: Halo, ada aku Ayu
3: dan aku Halwa.
1: Yeay. Kita bakal ngapain aja nih?
2: Kita bakal muterin Pro 2 Hitlist buat kamu nih.
1: Nah, kita juga bakal dengerin lagu-lagu terbaru dan kabar terbaru 2026.
3: Betul banget, Halwa dan Ayu dan juga Divya yang bakal muterin buat kamu tuh Pro 2 pastinya. Kalau kamu dengerin lagu favorit kamu juga, bisa banget request di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih bareng sama Divya,
1: Halwa,
2: dan Ayu.
0: Ya, sama Pro2 barusan juga kamu dengerin lagunya Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Ini salah satu lagu di album terbarunya Bernadia ya, Semoga yeah. Hanya di Mimpi. Dan ternyata baru aja hari Sabtu kemarin atau minggu kemarin ya?
1: Kemarin banget.
0: Bernadia ada konser nih, showcase nih. Gimana nih Halwa? Kamu datang ya?
1: Enggak dong, aku cuman lihat-lihat aja dari sosial media.
0: Wah, datang lewat sosial media. Datangnya lewat sosial media ya. Kebetulan lagi sibuk aja ya.
1: Iya. Nah, jadi kan kemarin tuh kan Bernadia baru ini ya sukses menggelar showcase album keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi di tempatnya tuh di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Nah, terus selama kurang lebih dari 2 jam ya, Bernadia tuh ngebawain seluruh lagu dari album Semoga Hanya di Mimpi sebelum mengajak penonton tuh bernostalgia lewat sejumlah lagu populernya. Nah, tapi ya, ada menarik nih. Showcase tersebut itu juga menghadirkan sejumlah bintang tamu. Nah, contohnya tuh yang pertama kayak Marbles. Marbles ini tampil sebagai opening act-nya si Bernadia dan membawakan lagu Catch Me dan juga Home Pimpa. Nah, terus selain itu ada juga Randy Pandugo yang hadir berkolaborasi bersama Bernadia juga. Nah, terus ada di satu momen yang paling mengejutkan ya. Nah, ternyata tiba-tiba ada juga Tengsi yang muncul ikut di
0: grup.
1: Jadi Tengsi itu kayak sebagai guest star-nya Bernadia gitu, Kak.
0: Nah, guest star-nya Bernadia ya.
1: Iya.
0: Keren.
1: Yang membawakan lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
0: What? Nah, serius nih, Tengsi ngebawain Hidup Harus Tetap Berjalan.
1: Iya kan, jadi kayak lagunya itu jadi kayak hipdut gitu loh, Kak.
0: Wah, keren, lucu banget ya. Asik. Nah,
1: kolaborasi Bernadia sama Tengsi ini jadi salah satu penampilan yang banyak paling diperbincangkan di sosial media. Kayak semalam tuh rame banget kan, kayak wah, Bernadia nih collab nih sama Tengsi gitu. Jadi lagunya Bernadia tuh jadi kayak ini ya, apa tuh, pembawaannya si Tengsi gitu loh.
0: Bener-bener, ini Bernadia gaya Tengsi gitu.
1: Iya.
0: Baru banget ya. Dan Tom Produ juga mungkin kalau penasaran bisa lihat-lihat di Instagramnya Bernadia ya. Nah, mungkin nanti juga Ayu mau ngabarin sesuatu juga ya.
1: Iya.
0: Tapi nanti Tom Produ.
1: Tapi nanti.
0: Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Produ FM Palembang,
2: teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: 91,6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu. Iya, baru aja kalian dengerin lagunya Gerilya Cinta dari Caleb J, yang vibes lagunya itu kayak orang yang lagi kecintaan gitu loh. Teman Prodo
1: juga cinta banget ya, masih kayak Ayu ya.
2: Aduh apa gitu kak.
1: Tapi Ayu ada kabar terbaru ya dari Caleb J juga.
2: Iya,
1: ternyata
2: betul. Caleb J ini baru aja mengunggah di Instagramnya itu video cuplikan dia nyanyi lagu terbarunya yang bakal rilis tanggal 29 ini loh kak.
1: Wih, wow. Iya, judul lagu lagi ya.
2: Iya. Judul lagunya tuh I Found You.
1: Wow. Ini sih udah nemu orang yang tepat banget ya.
0: Dari fase yang patah hati terus jatuh cinta lagi.
1: Biasanya
0: gitu.
1: Kan Caleb J lagu-lagunya galau gitu kan. Tapi kali ini Caleb J dengan lagu-lagu yang kecintaan banget gitu. Jangan-jangan Caleb J udah dapet orang baru nih.
2: Jangan-jangan ya kak.
1: Tapi kayaknya kalau Caleb J kecintaan ada teman Pro 2 Maria G. Clow yang masih di fase tarik ulur nih.

abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah restoran cepat saji di Amerika Serikat yang menawarkan makanan praktis, murah, dan bisa disajikan dalam hitungan menit. Seiring berkembangnya zaman, konsep ini menyebar ke seluruh dunia dan jadi simbol gaya hidup modern. Fast food memang punya banyak kelebihan, praktis, cepat, dan cocok untuk orang dengan aktivitas padat. Tapi, di balik kemudahannya, ada dampak yang perlu diperhatikan. Konsumsi fast food berlebihan bisa meningkatkan resiko diabetes, obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi seringkali jadi pemicunya. Bukan berarti fast food harus dihindari sepenuhnya. Yang

0: That was IOI Suddenly, teman Pro 2 reuniannya, Produce 101 hasil grupnya ya, IOI. Dan memang setiap ada reuni ada perpisahan lagi. Aduh, sedih banget nih. Sama kayak aku sekarang, teman Pro 2 ya, padahal lagi seneng-seneng, udah satu jam bareng-bareng, tapi harus berpisah dulu. Ya, oke, so thank you so much ya buat Ayu dan juga Halwa. Yang udah nyampein info-info terbarunya nih. Nanti bakal balik lagi ya.
1: Besok-besok
0: lagi. Oke, thank you so much kalau gitu teman Pro 2. Memang semuanya ini gak mungkin selamanya ya, pasti sementara kayak lagunya bersuara satu ini. Bye-bye Ayu dan juga
1: Bye.
0: Halwa.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Produ FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Divya di santai siang hari ini. Dan barusan kamu dengerin lagunya Olivia Rodrigo, Stupid Song, request special dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp nih. Nah, buat kamu juga teman Pro 2, aku masih nemenin kamu dengan kabar terbaru juga seputar musisi Indonesia. Ada satu member The Ketchup Club ya, kalau kamu tahu podcastnya The Ketchup Club yang lucu banget itu, ada Sivi Aziza, ada Priscilla Agatha, sama juga ada Ivy Alisa. Nah, Ivy Alisa kan sebelumnya udah rilis lagu ya, Pindah Pelan-Pelan, dan itu lagunya enak banget. Tapi gak cukup cuma rilis lagu aja, Ivy juga mau ngeluarin sesuatu spesial nih buat kamu penggemar lagu-lagu ini. Nah, aku bakal kabarin itu nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ivy Alisa pindah pelan-pelan, lagu terbaru Ivy di tahun 2026 ini yang rasanya tuh adem banget ya untuk didengerin, walaupun liriknya tuh sakit banget ya. Tentang Ivy yang sadar kalau perpisahannya itu sebenarnya udah lama terjadi gitu ya, udah pindah hati pelan-pelan, pindah hati duluan tuh pasangannya. Aduh, sedih banget. Tapi dibalik lagunya yang terbaru ini, ternyata Ivy juga merilis journal book pindah pelan-pelan nih teman Pro 2. Kalau yang aku lihat di unggahan Instagram Ivy Alisa, ini tuh kayak isi jurnal, buku jurnal ya, dan ada foto-foto terkait album single ini, ada gambar-gambar unik juga loh teman Pro 2, bahkan ada juga kayak kalimat-kalimat motivasi yang ditulis oleh Ivy Alisa sendiri nih di dalam bukunya. Mungkin ini juga bisa jadi mood booster untuk dibaca gitu kan ya, jadi inspirasi juga untuk dibaca nih teman Pro 2. Keren banget ya Ivy ya, selain berkarya di bidang musiknya, tapi ada juga nih journal booknya yang lucu banget, bisa kamu beli juga di unggahan Instagram Ivy Alisa nih teman Pro 2. Tapi kalau udah gini kasusnya ya, kayak di lagu Ivy Alisa pindah pelan-pelan, udah pindah duluan, udahlah ya Ivy, saatnya ini kamu move on ke lagu terbaru lainnya. Mungkin ya, kapan ya Ivy comeback lagi dengan single terbaru lainnya.

0: nanti yang beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
2: Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Nggak boleh gitu, sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
2: Oh gitu ya.
0: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Edeh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Semua lagu cinta untukmu saja by Kalbila. Semua bro dua request dari kamu juga yang di WhatsApp nih. Dan kalau kamu udah request lagu kayak gini, kayaknya mending sekalian gak sih rekomendasiin makan siang buat nanti jam 12 siang. Tapi kalau kamu gak ada rekomendasi atau gak ada ide juga buat jajan apa hari ini, tenang aja, karena nanti jam 12 siang bakal ada obrolan UMKM bareng sama owner Hanum Cakery Palembang. Nah, kita bakal bahas tuh di situ nanti ya sama bro dua tentang produk apa aja sih yang ada dari Hanum Cakery ini. Mungkin bisa jadi inspirasi kamu buat jajan hari ini, ya kan? Makanya pantengin terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, santai siang hari ini bareng sama Divi ya. Dan gak sendirian tentunya, karena kita bakal ada obrolan UMKM bareng sama salah satu owner Hanum Cakery Palembang. Ada Mbak Rosita di sini. Halo Mbak Rosita.
2: Halo Kak.
1: Senang banget bisa ngobrol sama Mbak Rosita ya di sini kita ya. Dan Mbak Rosita ini udah jadi owner Hanum Cakery Palembang. Tapi sebelum kita kenalan sama produknya, kita pengen kenalan dulu dong pastinya sama Mbak Rosita.
2: Iya.
1: Gimana nih Mbak Rosita, silakan kenalan dulu sama teman Pro 2.
2: Jadi kenalin teman-teman Pro 2, saya Rosita, panggil aja Sita ya. Owner dari Hanum Cakery Palembang. Nah, sebenarnya kita baru pindahan, Kak. Baru pindahan kurang lebih 1.5 bulan di Palembang. Sebelumnya saya buka usaha di ini Krui Pesisir Barat Lampung.
1: Oke.
2: Jadi ini pernah dengar sebelumnya Krui Pesisir
1: belum
2: Barat?
1: Belum pernah keluar situ. Mungkin nanti bisa direkomendasiin Mbak Sita ya. Nah, Mbak Sita udah berapa lama nih bergelut di usaha kuliner ini?
2: Kalau di bidang kue ini sudah 6 tahun.
1: 6 tahun ya. 6
2: tahun, Kak.
1: Udah lama banget ternyata ya.
2: Alhamdulillah. Jadi jatuh bangunnya itu sudah
1: udah kerasa banget.
2: Sudah
1: ya.
2: Kerasa banget.
1: Kalau untuk Hanum Cakery-nya sendiri udah berapa lama nih?
2: 6 tahun.
1: 6 tahun juga. Jadi dari awal usaha kuliner itu udah langsung membuat brand Hanum Cakery ya.
2: Ini setahun dulu dia bolen pisang itu kan produk pertama pisang kami yang booming waktu itu pertama kali di Krui. Itu dulu kan tahun 2020 belum banyak yang jual, Kak. Jadi kita yang pertama jual, kita promosiin via Facebook waktu itu plus COD. Kalau di Krui itu COD, Kak. Kita antar sendiri kuenya. Iya. Kita COD antar sendiri kuenya. Terus juga plusnya itu kita bisa beli satuan. Enggak harus per kotak.
1: Enggak harus perpak
2: ya,
1: gitu ya.
2: Kayak gitu.
1: Jadi awalnya bolon pisang dulu.
2: Bolon pisang Krui ya. Terus karena kayaknya terlalu mentok ya bolon pisang aja gitu. Jadi aku belajar untuk inovasi supaya enggak bolen aja nih produknya. Jadi produknya banyak, kayak misalkan brownies, bolu, aneka bolu, kue kering dan segala macamnya itu. Jadi ubah nama jadi Hanum Cakery kayak gitu.
1: I see. Nah, Mbaknya kalau itu kan waktu di Krui itu, waktu mulai di Palembang ini udah sejak kapan nih?
2: Dari 1.5 bulan yang lalu.
1: Wah, baru banget ya.
2: Baru banget. Termasuk alhamdulillah ini mulai dikenalnya itu dari aplikasi Thread, Kak.
1: Aplikasi gitu. Thread.
2: Iya.
1: Dari aplikasi Thread ya.
2: Awalnya iseng kan pertamanya kan biasanya lewat tuh status-status orang di Thread tapi enggak bisa diklik karena belum ada aplikasinya. Jadi kok kayaknya orangnya baik-baik gitu. Banyak motivasi juga kan di situ. Terus iseng download, ada banyak yang jualan, kutek ada banyak yang jualan. Terus cobalah posting iseng juga. Tapi pertama kali ke Palembang ini produknya sebenarnya aku jual banyak, Kak. Belum sus.
1: Belum ya.
2: Brownies, waktu itu nyoba brownies, terus pastel, pastel bihun sayur. Kalau di Krui itu justru pastel bihun sayur.
1: Bihun sayur ya.
2: Produk yang bisa dibilang banyak peminatnya gitu kan. Tapi kalau di Palembang ini justru kurang. Pas kita ke Palembang justru dia yang lebih banyak peminat itu risol dan kue sus ini. Kue sus yang lebih gampang gitu jualnya ya. Mungkin udah familiar gitu familiar ya di masyarakatnya ya. Jadi lebih gampang buatnya kayak gitu, lebih gampang masarinnya juga. Orang juga lebih banyak tahu ya kan.
1: Benar. Jadi memang dalam membangun usahanya Mbak Sita ini riset dulu ya ke pelanggannya gimana nih.
2: Belajar dari pengalaman sebelumnya, jatuh bangun, hancur juga pernah. Waktu itu sempat berhenti kurang lebih 3 bulan. Berhenti kurang lebih 3 bulan itu sebelum aku pikir oh ya kayaknya aku harus inovasi nih. Dulu kan cuma bolen aja ya kayak. Jadi aku pikir buat oh ya harusnya inovasi nih apa ya yang kira-kira banyak peminatnya kayak gitu. Jadi belajarlah kue ini gitu, belajarlah putu ayu, belajarlah pastel gitu. Pastel dulu pasti belum rapi bentukannya, tapi memang seiring berjalan waktu ya coba ya alhamdulillah gitu. Kue sus kayak gini juga, Kak, tapi memang kuncinya satu, kalau gagal coba lagi.
1: Ya. Keren banget ya. Jadi nggak boleh pantang menyerah kalau udah usaha
2: bener,
1: ya.
2: Bener banget.
1: Nah, alasan Mbak Sita ke Palembang ini ada apa nih untuk promosi
2: alasan
1: atau gitu?
2: Pindah ke Palembang pengen lebih berkembang lagi.
1: Gitu.
2: Soalnya Palembang kan luas. Salah satunya pengen diundang atau di acara-acara kayak gini kak.
1: Oh iya.
2: Kalau di tempat sebelumnya kan nggak ada ya.
1: Oh, iya
2: mungkin
1: sih.
2: UMKM ada, cuma mungkin sebatas sosialisasi biasa gitu.
1: Jadi sebagai bentuk promosinya biar luas.
2: Bener
1: ya.
2: Banget. Kalau ini kan bisa dibilang didengar oleh semua ini ya
1: pendengar
2: teman,
1: radio. Oke. Nah gimana nih setelah 1,5 bulan Mbak Sita melakukan usahanya di Kota Palembang nih ya. Menurut Mbak Sita ada perbedaan yang jauh nggak sih antara di Kurui sama di Palembang?
2: Banget.
1: Gimana tuh Mbak?
2: Banget. Sebenarnya maaf nih sebelumnya ya, kalau di Kerui kita namanya kota kecil, dia Pekon. Kalau COD itu dia nggak bisa pakai ongkir kak.
1: Oh gitu.
2: Dia lebih misalkan ongkir 2.000 orang nolak. Kalau di sini orang nggak masalah kak. Kalau penting rasanya enak, packingnya rapi kayak gitu kan. Mereka minta ongkir juga nggak masalah kayak gitu, atau dijemput langsung ke rumah kayak gitu. Itu plusnya sih di sini. Salah satu alasan juga kenapa pindah ke kota ini gitu. Mereka nggak pelit untuk kasih ongkir gitu.
1: Kalau untuk Mbak Sita sendiri, Hanum Keker ini jualannya di mana aja nih, offline atau online juga?
2: Semenjak pindah ke Palembang ini pernah ngelapak, pernah buka lapak di depan Opi Waterfront Jakabaring, tapi karena sepi terus kita putusin buat tutup. Sebulan aja di situ kita putusin untuk tutup. Nah dari situ kak, karena tutup tadi puter otak nih gimana ya caranya. Nah terus pernah juga jualan di CFD Ampera. CFD Ampera tuh gak jalan kak.
1: Oh kenapa tuh? Kok bisa?
2: Mungkin karena faktor lokasi tadi ya. Sekali lagi makanya untuk teman-teman Pro 2 ya, yang mau usaha, lokasi tuh penting banget. Salah pilih lokasi ya modal sebanyak apapun kita gagal.
1: Bener sih.
2: Lokasi jadi, itu penting banget.
1: Gimana cara Mbak Sita milih lokasinya supaya bisa lanjut nih usahanya?
2: Nah, jadi karena kadang dia kelihatan rame tapi belum tentu orangnya suka jajan. Kayak
1: iya
2: gitu. Makanya ini termasuk langganan itu banyak dari luar kak, luar Jakabaring. Ada memang yang dari Jakabaring tapi banyak yang luar dari Jakabaring. Nah awal mulanya aku pernah ngider ke Pasar 16 kak. Aku pernah ngider ke Pasar 16. Nah asal-masalnya itu jualan di CFD Ampera nggak habis, masih sisa banyak ya. Waktu itu aku jualan kue sus sama risol ayam sayur. Waktu itu orang nggak ngelirik, orang tuh belinya yang kue seribuan aja ya, orang nggak beli kue yang premium. Terus aku apa namanya kayak capek gitu, udah nyerah ya, soalnya udah begadang semalaman tapi kue masih banyak. Jadi ada uak kan di sini. Jadi Uwak tuh nelpon adek yang kerja di Pasar 16 buat coba kita iderin di Pasar 16 itu. Alhamdulillah habis. Iya, alhamdulillah habis. Dan yang banyak peminatnya itu justru kue sus. Hal yang gak pernah aku sangka sebelumnya. Soalnya di Kerui itu kurang peminatnya kak. Karena rata-rata orang gak tahu kue sus ini gitu. Ini apa sih kayak gitu kan.
1: Beda sama ya.
2: Di sini orang sekali kita bilang kue sus, orang udah tahu. Oh ini kue sus kayak gitu.
1: Jadi ini kue susnya jadi best seller.
2: Iya bisa dibilang
1: ya.
2: Gitu ya.
1: Sekarang udah berapa banyak nih jenis varian menu yang dijual di Hanum Cakery?
2: Sebenarnya banyak.
1: Udah banyak banget ya.
2: Sebenarnya banyak ya kalau diikutin dari, tapi memang kita lagi coba ya menelusuri apa sih peminatnya di sini yang banyak kayak gitu. Aku pernah posting di thread juga. Kenapa sih dulu aku di Kerui itu jual pastel bihun sayur laris gitu kan. Ada sambal merahnya juga kak, sambal kacang buatan ya, buatan sendiri homemade itu laris kak. Sering diorder untuk snack box. Nah kenapa pas aku pindah ke Palembang ini justru peminatnya tuh gak ada, bahkan gak dilirik kayak gitu. Justru orang taunya risol. Ada yang komen kak, katanya warga Palembang itu gak suka bihun, sukanya tuh daging, kentang sama wortel gitu. Dari situ aku mikir, oh apa coba buat martabak kentang ya kayak gitu kan, udah memang benar-benar makanan sini kan. Lalu terus aku coba, alhamdulillah jalan biarpun belum ini maksudnya.
1: Wih keren banget ya. Nah teman produser juga mungkin kalau yang penasaran nih gimana perkembangan tentang usaha Hanum Keker ini, kamu juga bisa tanya-tanya melalui WhatsApp di 0816 1106916 atau di YouTube produser RRI Palembang. Kita juga bakal bahas lebih lanjut ya tentang gimana produksinya dan promosi dari Hanum Keker ini bareng Mbak Sita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produ FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om.
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pa, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pa. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.
3: Telat, orangnya udah pergi.

0: Masih di Santai Siang bareng Divya dan juga Mbak Sita atau Om Pro 2 selaku owner UMKM Hanum Kekri Palembang nih. Dan Mbak Sita, tadi kita udah ngobrol ya gimana awal mula perkembangan usaha Mbak Sita ini ya, sampai bisa berkembang selama 6 tahun ya. Nah, kalau dari sekarang nih di Kota Palembang, produksinya gimana nih Mbak Sita untuk Hanum Kekri sendiri?
1: Produksinya kita masih rumahan, dan itu yang ngerjain aku sama suami.
0: Ada support.
1: Karena pengalaman dulu awal-awal pas jualan bolen itu kan rame. Pas rame kita belum tahu sistem ya, belum bisa jadi pemimpin juga, belum bisa ngatur gitu. Jadi udah tiba-tiba rekrut 2 karyawan. Nah, di situ pengeluaran bengkak kan, harus gaji karyawan, sedangkan jualan naik turun. Terus juga karyawan tuh ada yang males-malesan. Padahal kita makan kita tangguh, voucher data kita tangguh.
0: Wah, ya itu gitu.
1: Bocosnya banyak juga. Dari situ aku pikir, oh ya Allah, bodoh banget dulu ya. Harusnya tuh dicicil lah, pasti diguyur aja gitu. Aku sama suami harusnya kayak gitu. Ini malah buru-buru buat cari karyawan. Salahnya di situ sih.
0: Memang harus dikembangkan dulu ya.
1: Iya, sistemnya harus dibenerin dulu dari kitanya, dari mental kitanya juga, kayak gitu Kak. Sebenarnya jangan buru-buru lah ibaratnya.
0: Nah, kalau untuk produksi rumahan ini biasanya berapa pak sih kalau Mbak Sita produksinya, mungkin berapa buah kue gitu?
1: Aku jual satuan. Kalau untuk baru-baru ini 30-40 piece untuk sus
0: per hari ya.
1: Untuk mata ketannya juga kurang lebih segitu.
0: Ini masih awal mula ya, mungkin nanti bakal ada
1: semoga ya. Kita juga baru ngenalin kan. Nama Hanum juga mungkin baru di sini, jadi belum banyak orang tahu.
0: Nah, ini kalau Mbak Hanum dari Lampung sendiri ada kayak kue khas atau produk yang mau dikenalin gak sih di
1: Kota Palembang? Ada banget. Tapi belum sempat ini. Salah satu tujuan juga ya kenapa pindah ke Palembang tuh pengen kenalin kue tat khas Lampung, Kak. Iya, kue tat khas Lampung itu kue kebanggaan masyarakat Lampung. Jadi tiap acara adat, terus tiap ada acara nikahan atau sunatan tuh pasti ada kue itu.
0: Jadi kalau kue tatnya kayak gimana tuh bentukannya?
1: Dia itu bentuknya, kalau orang nyebutnya nastar jumbo, Kak.
0: Jumbo.
1: Teksturnya itu padat tapi lembut. Terus di tengahnya tuh ada selai nanasnya itu. Sekilas mungkin kayak bolu, tapi dia teksturnya padat tapi lembut. Dari kebanyakan yang aku cicip itu kan biasanya, aku sebenarnya sebelumnya kurang suka kue tat. Suami yang suka. Jadi waktu itu dicicipin punya saudara kue tatnya. Enak, Kak. Enak banget, serius. Enak banget, lembut. Selai nanasnya tuh enggak enek. Dari situ aku pikir, ini enak banget. Soalnya aku kan kurang suka kue tat, aku jadi suka gitu. Jadi iseng minta resepnya. Di situ nggak langsung aku eksekusi karena takut kan, takut gagal. Terus karena makin penasaran juga. Terus juga kalau momen Idul Fitri itu termasuk kue yang dicari, Kak. Kalau momen Lebaran itu pasti kue yang dicari. Nah, terus juga kebetulan uak juga hobi yang namanya kue tat. Uak dari suami, dia hobi banget kue tat. Jadi iseng 2 tahun kemudian aku belajar sambil deg-degan juga. Tapi sebelumnya aku ini, Kak, belajar karakteristik bahan. Terus bahan ini kayak mana, bahan ini kayak mana. Sebelum-sebelumnya ya, Kak, pakai tepung ini kayak mana hasilnya. Kayak gitu, telur yang bagus tuh kayak mana. Pokoknya kayak gitu, ini survei dulu lah, dia gak langsung dibuat gitu. Iseng coba buat, terus jadi. Jadi dicicipin enak, aku posting jual, alhamdulillah laku.
0: Alhamdulillah banget ya.
1: Terus ada yang ini order juga, emang sering langganan juga waktu itu. Dia ini apa namanya, order kue tat, awalnya pesen cuma 2 piece. Terus dia bilang enak banget, beda dari yang lain. Nah, di situ yang bikin aku semangat untuk buat kue tat ini. Aku bukan orang Lampung asli, tapi alhamdulillah bisa buat itu gitu. Sebelumnya juga pernah ditanya sama sepupuku, buat dong kamu kue tat, atau belajar dong kamu kue tat biar aku bisa belajar, kayak gitu. Soalnya di keluarga aku tuh gak ada yang basicnya pengusaha, Kak.
0: Baru Mbak Sita sendiri
1: baru aku sendiri yang terjun ke dunia usaha. Yang lainnya tuh petani atau kerja kayak gitu kan, atau kantor kayak gitu. Baru aku sendiri terjun ke dunia usaha.
0: Wah, inspirasi resepnya dapat dari mana aja nih Mbak Sita biasanya?
1: Instagram sih. Instagram.
0: Dari Instagram. Nanti sosial media tuh emang berpengaruh besar ya, jadi banget, motivasi ya.
1: Banget, tapi aku juga lihat-lihat, Kak. Resepnya enggak yang langsung aku percaya. Aku kira-kira benar enggak sih hasilnya kayak gini, benar enggak sih? Kayak gini, kayak gitu. Terus juga andai kata gagal, aku enggak langsung nyalain resep. mungkin suhu ovennya atau mungkin adonannya atau mungkin dari bahannya kayak gitu. Jadi cari lagi kayak gitu. Pertama kali aku buat kue sus kayak gitu juga kak, gagal, kempes, amis, nggak enak.
0: Nah setelah gagal tapi, gimana tuh?
1: Cari lagi. Pertamanya sih ya trauma ya buat lagi. Tapi kok masih penasaran gitu kan. Itu termasuk gue yang jarang banget dijual di tempat aku dulu. Terus belajar lagi, ketemu takaran yang pas. Dan alhamdulillah jadi. Dan awalnya juga pertama kali buat flanya itu agak ragu ya, karena ada telur. Telur dan susu. Telur itu kan amis. Iya kan, telur itu amis, bakal jadi atau enggak gitu. Tapi pas dicoba dan ternyata enak. Nah aku jingkrak-jingkrak enak di situ aku jual. Kayak gitu.
0: Itu dia ya dari hasil yang pantang menyerah tadi bisa dapetin resep yang pas banget.
1: Iya termasuk
0: dijual.
1: Alhamdulillah aku tipe orang yang suka belajar.
0: Oh keren
1: suka
0: banget.
1: Suka belajar.
0: Kalau untuk produksi kan masih 30 hingga 50 per hari ya. Tapi sempat gak sih Kak Sita jualan mungkin di Krui atau di Palembang ini sampai ratusan gitu?
1: Pernah.
0: Wah kapan
1: tapi
0: tuh?
1: Di tempat yang ini tempat lama di Krui.
0: Krui ya.
1: Kalau di Krui ya sering sih, termasuk sering di Krui karena terima orderan snack box. Terus lebaran kemarin nastar sampai 40 kilo. Kue tarta sampai 600 piece kayak gitu kak.
0: Wah. Memang momen lebaran ya yang paling besar ya.
1: Iya momen lebaran. Hari-hari biasa itu biasanya kayak ada momen rapat kantor. Itu biasanya di order untuk snack box juga. Sama pernah di order untuk buat roti. Roti untuk MBG itu pernah juga. Pernah juga roti untuk MBG iya. Selain roti juga kak, di tempatnya sebelumnya banyak yang kita buat kak.
0: Iya ya, banyak banget ya.
1: Iya roti, bolen, bolu-bolu dan segala macamnya, bolu gulung ya kan.
0: Semuanya
1: karena,
0: ada nih
1: semuanya
0: jadi.
1: Semuanya ada. Tapi karena kita penyesuaian tempat kan masih ngira-ngira juga kira-kira apa sih peminatnya di sini kayak gitu.
0: Selanjutnya kalau tadi dibilang ada snack box waktu di Krui, kira-kira di Palembang bakal ngadain juga nggak nih untuk snack box pesanannya?
1: Pasti. Untuk kuenya juga bisa request. Tapi memang aku udah ini ya apa namanya dalam diri kalau kami tuh jargonnya itu bukan premium tapi berkualitas. Iya, kita memang enggak pakai butter tapi kita pakai margarin yang berkualitas. Kayak gitu, Kak.
0: Keren banget ya, walaupun memang udah dijelasin dari awal gitu ya, ini bukan premium tapi kualitasnya tetap terjaga ya. Kalau milih-milih bahannya itu gimana tuh Kak Sita biar tetap terjaga gitu kualitasnya?
1: Kualitas ya, pakai bahan yang kemasan, terus margarinnya juga yang bagus, gula pasirnya juga, tapi memang yang paling banyak berpengaruh di rasa itu margarin.
0: Margarin.
1: Kalau
0: ya?
1: Untuk jajanan pasar itu yang paling berpengaruh itu di gula merahnya. Kalau untuk jajanan pasar ya, soalnya di tempat sebelumnya juga aku pernah buat lupis, buat gemblong gula merah, terus onde-onde, klepon, kayak gitu.
0: Wow, banyak banget banyak ya yang udah dicobain sama Mbak Sita ini ya. Mungkin teman-teman produk juga jadi kepo nih ya, kira-kira gimana tipsnya gitu kan. Kamu bisa tanya-tanya loh ke Mbak Sita langsung lewat WhatsApp produk di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Produa RRI Palembang. Dan Mbak Sita tadi kalau misalkan itu tentang produksi, aku juga penasaran nih gimana cara Mbak Sita mempromosikan produk-produk Mbak Sita. Kalau di Krui dulu gimana, terus di Palembang sekarang gimana nih bedanya?
1: Kalau dulu pas masih di Krui itu memang yang kayak aku bilang tadi kak, sistemnya COD untuk memancing orang beli tadi ya kan. Karena kalau di lapak itu ya kalau jualan tuh memang kayak gitu ya kak, jatuh bangun pasti kan, sepi ramai itu biasa. Tapi itu tadi aku promosinya tuh di Facebook, Instagram, TikTok juga waktu itu. Terus apa namanya, COD dari pintu ke pintu, kalau misalkan ada yang order kita antar sendiri tanpa ongkir. Kayak gitu untuk cari pelanggan kan, kayak gitu paling.
0: Oh gitu ya, langsung ya. Kalau di Palembang gimana nih cara promosinya?
1: Promosinya di aplikasi Thread tadi kak.
0: Oh iya, di media sosial.
1: Alhamdulillahnya kok langsung nyangkut orang Palembang. Tapi memang sebelumnya kan nama Instagram tuh Hanum Kekri aja. Aku pikir kalau Hanum Kekri aja tuh entah dari kota mana ya kan. Makanya aku tambahin Palembang biar orang lihat, oh ini tuh di Palembang kayak gitu kak.
0: Gitu, biar jelas juga
1: biar
0: ya
1: jelas lokasinya, jadi yang komen itu ya khusus warga Palembang kayak gitu.
0: Okay. Untuk Mbak Sita sendiri kan selama 6 tahun ini pasti awal mulanya itu harus perlu modal kan ya. Nah kalau kita bahas tentang modal nih, sebenarnya untuk usaha itu tuh harus modal yang gede atau enggak sih Mbak Sita?
1: Aku dulu cuma modal 100.000.
0: Serius?
1: Sama open tangkring jadul.
0: Wih, di
1: keren. Kakak tahu enggak open tangkring jadul yang di atas kompor?
0: Aku punya juga.
1: Iya, itu aku pikir dulu itu enggak bisa untuk buat bolu. Mm-mm. Aku pikir gitu dulu. Tapi pas aku belajar lagi di Facebook, ikut grup-grup masakan gitu, grup-grup baking gitu, ternyata bisa. Dari situ aku belajar bikin bolen. Bolen di situ asal muasalnya Kak 100.000, aku cicil dulu bahannya, beli tepung dulu, beli margarinnya dulu. Dipanggang, dipoto, posting kan. Awalnya belum banyak peminatnya. Tapi aku pikir lagi gimana caranya biar kelihatan menarik foto itu tadi kan. Nah, jadi searching lagi tuh di Instagram, lihat Instagram orang yang jualan biar foto itu kelihatan menarik. Terus dikemas pakai Bika kayak gini. Beli lagi aku cicil, beli 2 biji. Terus ini kan diwadahin, terus difoto cekrek baru orang mau. Dari situ.
0: Berpengaruh juga ya ternyata foto juga produk banget.
1: Kalau bisa saran aku untuk foto produk itu kita foto produk sendiri. Jadi orang nggak kecewa, bener-bener real itu ya kayak gini loh produk kita gitu kan. Bener, kebanyakan sih orang itu pakai produk orang, sedangkan sampai di pembeli itu beda hasilnya, beda kuenya kayak gitu. Kebanyakan
0: rasanya pembeli jadi terbohongi gitu ya.
1: Iya seperti itu. Kalau aku jujur nggak pernah pakai foto produk orang kan. Dari awal jualan, biarpun jelek, yang penting itu punya kita.
0: Yang penting asli gitu ya.
1: Asli punya kita.
0: Sekarang ini banyak banget loh Mbak Sita yang bikin foto produk pakai AI gitu.
1: Alhamdulillah kita nggak pakai, tapi paling cuma pakai edit untuk tulisannya aja. Kalau untuk itu aku nggak pernah.
0: Jadi masih sesuai dengan kenyataan ya, gitu ya.
1: Iya, sesuai dengan kenyataan. Tidak ada dusta.
0: Tidak ada dusta di antara kita. Kalau untuk foto-foto produk bisa dilihat di mana nih Instagramnya?
1: Instagram @hanumkekripalembang.
0: @hanumkekripalembang.
1: Di situ banyak banget kue-kue yang pernah kita bikin dari awal, dari tahun 2000 berapa itu? Sampai sekarang
0: ya. Wah, nah teman produk juga buat yang kepo nih bisa banget ya ngepoin di @hanumkekripalembang ya tadi ya. Dan teman produk juga nanti kita tungguin pertanyaan dari kamu untuk Mbak Sita, atau nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Produk FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 91,6 FM Prodi RR Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng Divya di Santai Siang UMKM dan juga Mbak Sita selaku owner Hanum Cakery Palembang. Dan kamu juga bisa menonton siaran ini di YouTube Prodi RR Palembang nih, teman Prodi. Nah, teman Prodi, tadi kita udah bahas lengkap ya dengan Mbak Sita tentang proses produksinya sampai juga perkembangan usaha Mbak Sita selama 6 tahun nih. Dan ternyata udah ada pertanyaan yang masuk di YouTube Prodi Palembang. Ada dari Safia yang nanya, Kak, susnya ada rasa apa aja nih?
1: Untuk sekarang kita baru ada yang sus fla vanilla, yang original ya.
0: Yang original ya. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan lainnya. Kan susnya besar ya kelihatannya. Kalau misal order banyak terus mau ukuran yang lebih kecil bisa enggak ya? Oh, mau custom gini.
1: Mungkin bisa dibicarakan ya.
0: Bisa dibicarakan ya. Bisa langsung hubungin aja di Instagramnya tadi ya.
1: Instagram atau di thread atau di TikTok.
0: Oke. Untuk username-nya sama?
1: Sama.
0: Hanum Cakery Palembang. Oke. Ada pertanyaan lainnya dari Junida Joker. Siang kakak, bagi tips dong buat kue sus yang enak. Flanya yang creamy sama susnya itu biar ngembang tapi kopong di tengah. Soalnya pernah dicoba susnya gak ngembang, malah kempes. Nah, ini mungkin pengalaman banget ya Mbak Sita ya.
1: Gini, pertama-tama aku tanya dulu, ini kakaknya pakai oven apa nih? Pakai oven apa? Soalnya kalau yang aku pakai di rumah itu pakai oven gas, Kak. Oven gas buatan ya, bukan yang bermerek itu, bukan yang biasa. Waktu itu aku beli 1,5 yang biasa. Dia beda oven, beda cara pemakaiannya, Kak. Soalnya aku punya 2 oven di rumah, itu beda banget cara pemakaiannya. Tergantung dari apinya. Tapi untuk ngoven kue sus itu wajib pakai api besar, wajib suhunya panas. Nah, kayak gitu. Nah, untuk sus yang enak tergantung bahannya juga, ya kan?
0: Benar sih.
1: Sebut merek boleh?
0: Kayaknya enggak usah deh.
1: Udah gini aja.
0: Milih untuk tepungnya tuh gimana tuh jenisnya?
1: Untuk jenis tepung, kalau aku rekomendasiin ya, berdasarkan pengalaman, terus juga pernah baca pengalaman orang juga. Itu tepung yang dipakai itu protein sedang.
0: Protein sedang ya.
1: Tepung yang dipakai protein sedang. Terus juga komposisi bahannya itu juga harus tepat. Terus untuk ngovennya juga pertama wajib api besar. 30 menit awal kalau di oven aku ya, 30 menit awal tuh jangan dibuka.
0: Oh, berpengaruh ya kalau dibuka tutup
1: ngaruh,
0: ya?
1: Ngaruh banget, nggak cuma kue sus, Kak, bolu juga kayak gitu. Jangan dibuka tutup dia. Kalau untuk apa namanya, bolu, biasanya aku intip dari kaca, biasanya ada kaca luar itu ya. Intip dulu, kalau misalkan sekiranya bawahnya itu udah kecoklatan, bisa pindahin. Tapi kalau di oven aku, kalau belum 30 menit lebih tuh jangan dipindahin dulu. Dia kan ada 2 rak tuh. Kalau udah 30 menit awal atau 35 itu aku pindahin ke rak atas. Oven lagi kurang lebih 10 sampai 15 menit. Kayak gitu. Tapi emang oven sus ini lama. Lama dia, Kak, butuh kesabaran.
0: Dibanding kue-kue lainnya ini yang paling butuh kesabaran lebih ya.
1: Kayaknya sih ya. Soalnya kalau dia udah gagal, Kak, kacau. Kalau dia udah gagal ya udah, enggak bakal bisa lagi. Kayak gitu. Soalnya pernah aku pertama kali belajar itu karena penasaran ya. Mungkin bukan salah resepnya, salah akunya. 20 menit awal itu aku buka. Saking penasarannya itu aku buka. Udah, aku buka, aku tutup lagi. Ya udah, dia awalnya mau mengembang, langsung menciut lagi. Dia langsung ya kempes. Meskipun di oven lama dia enggak bakal ngembang lagi. Udah berhenti di situ aja. Ujung-ujungnya ya buang.
0: Ya sayang kayak banget gitu. Ya. Tricky banget memang nih.
1: Tricky, iya. Dia tuh bahannya simple, tapi memang cara buatnya tuh tricky. Dia enggak harus 1 2 3 kali dulu baru kita paham nanti kayak mana. Kayak gitu. Nah, untuk fla yang creamy itu kan resep banyak banget ya, Kak. Ada yang pakai susu kental manis, ada yang susu bubuk dikasih air. Untuk aku sendiri itu aku saranin pakai susu UHT.
0: Susu UHT.
1: Yang aku rekomendasiin juga cuma 2 merek, Kak. Karena kadang apa namanya, di rasanya tuh beda. Di rasanya tuh beda, Kak. Pertama dari susu UHT-nya yang pengaruh, kedua dari maizena-nya. Maizena dia itu kan supaya ya? Supaya dia agak sedikit kental, maizena dan sedikit terigu kayak gitu. Berpengaruh juga di maizenanya kayak gitu. Tapi memang wajib banget kalau mau enak itu pakai susu UHT.
0: Kira-kira bahan-bahan yang lebih mahal itu tuh ngaruh gak sih ke rasa enaknya gitu di hasilnya nanti?
1: Ada tambahan butter.
0: Oh, ada tambahan butter di flanya?
1: Flanya.
0: Oke.
1: Terus juga kalau untuk buat kulitnya, kalau bisa ya jangan pakai margarin yang kiloan. Kalau bisa pakai margarin yang agak bagus kemasan. Kemasan juga kalau bisa yang bermerek. Kayak gitu. Dia itu pengaruh juga, Kak, itu. Tepung protein sedang sama margarinnya kalau untuk kulit. Kalau untuk flanya itu di susu UHT sama maizenanya.
0: Itu dia kuncinya ya.
1: Kuncinya.
0: Kalau ngomongin tadi oven itu ada suhu tertentu enggak sih yang harus diterapkan gitu, Mbak?
1: Kalau oven listrik itu mungkin udah ada suhunya, tapi baik lagi, Kak, dia beda merek, beda panasnya. Aku pernah dulu punya oven listrik, dia merek biasa. Cuma memang suhu tinggi aja dia, panasnya enggak yang panas banget gitu. Jadi aku jual, aku gak pakai lagi. Terus aku coba oven gas. Oven gas kayak gini juga, Kak. Kadang dia sumbu api bawahnya itu kalau kotor, dia pasti ngecil. Biarpun udah setelannya udah tinggi, makanya itu wajib dibersihin, diketok-ketok kayak gitu kan keluar dia kayak serpihan besi aja, kayak gitu.
0: Oke.
1: Dia tergantung ovennya ya.
0: Itulah tadi penting uji coba ya supaya tahu
1: uji
0: nih.
1: Coba.
0: Kerja ovennya gimana
1: ovennya,
0: gitu.
1: Panasnya itu di suhu berapa sih gitu. Sebenarnya ya di oven kami tuh enggak ada ininya, enggak ada suhunya.
0: Gak ada suhunya.
1: Cuma
0: ya?
1: Feeling aja, feeling aja kalau udah apinya besar banget ya udah gitu. Tapi memang sebelum masukin kue susnya itu ovennya harus benar-benar panas membara kayak gitu. Jangan buka tutup oven sebelum 30 menit awal.
0: Oke. Thank you Mbak Sita untuk tipsnya ya. Ini jelas banget untuk teman Produ yang pengen coba bikin sus juga. Nah, lanjut lagi di YouTube Produ Palembang ada komentar dari Anggun Mayangsari. Semangat.
1: Semangat. Terima kasih Ayu. Itu
0: terima
1: sepupu.
0: Terima kasih. Ya. Oh, sepupunya tadi yang support ya.
1: Alhamdulillah, termasuk kalau orang banyak orang bilang katanya justru posisi terbaik itu justru dari orang. Kalau di aku sendiri enggak, justru dari keluarga. Benar-benar mereka yang sering borong lah bisa dibilang. Mereka yang sering borong, mereka yang sering promosiin kayak gitu, Kak. Terima kasih banyak lah.
0: Oke. Terima kasih juga untuk Anggun ya yang udah nyemangatin. Ada pertanyaan lagi satu lagi nih dari Gea. Kelihatan enak ya. Ini ada outlet atau sistem PO nih?
1: Kalau outlet kita lagi cari sebenarnya, soalnya pernah izin di beberapa tempat itu belum diizinin. Gini Kak, kita pengen sewa ruko, tapi untuk sewa ruko itu kan mahal, itu nggak masuk budget kita kan. Kalau aku pengennya itu dari awal dulu kita apa ngelapak biasa kayak gitu. Memang kita memang udah punya etalase, tapi memang belum ketemu aja lapak yang tepat kayak gitu ya. Atau teman-teman Pro 2 ada yang mau kasih saran di mana tempat yang strategis di Palembang yang masyarakat warganya suka jajan. Boleh banget rekomendasiin ke aku.
0: Oke. Itu dia ya teman Pro 2 ya untuk pertanyaannya. Terima kasih banyak. Dan mungkin Mbak Sita ada gak sih pesan atau harapan yang pengen disampaikan untuk UMKM di Kota Palembang ini?
1: Pesan dan harapan ini jangan pernah berhenti belajar. Jangan overthinking juga. Biasanya takut gak laku, takut gak enak. Jangan, tapi tetap kita harus belajar. Tanya juga, kalau memang ada yang kurang jangan takut dikritik. Apa yang sekiranya kritik yang membangun itu kita terima ya. Tapi ada juga Kak kritik yang sekiranya kita gak

0: ketemu lagi di Santai Siang selanjutnya. Bye bye.
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Bro Dev Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2 masih bareng di Via siang ini ya. Di cuaca yang kayaknya cerah-cerah terik gitu ya. Tapi kamu sendiri teman Pro 2 kalau udah jam 1 lewat gini, ini udah saatnya aku untuk kabarin kamu dong. Kabar terbaru seputar olahraga di dunia dan juga di Indonesia. Nah, kali ini info terbarunya itu dari Timnas Korea Selatan. Salah satu pemainnya, Lee Kang In, secara resmi nih ditransfer dari Paris Saint-Germain ke Atletico Madrid dengan kontrak hingga Juni 2031 tahun 2022. Dan awalnya kan dari Paris Saint-Germain ya, dan ini bakalan ditransfer ke Atletico Madrid karena ada kesepakatan nih tahun 2022 ya. Jadi Lee ini salah satu pemain andalan ya pada Piala Dunia 2026, dan dia juga tampil di seluruh pertandingan fase grup meski timnya gagal melaju ke babak berikutnya nih. Dan untuk bergabungnya Lee ini diharapkan dapat menambah kreativitas dengan variasi serangan klub di ibu kota Spanyol itu tuh Bro 2. Apalagi Kang In juga udah berpengalaman ya di La Liga dan Liga League 1. Ini sebagai modalnya Kang In juga untuk membantu tim bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Informasi selengkapnya bisa kamu baca teman Pro 2 di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Masih di kabar olahraga terbaru ya. Dan kali ini datang dari Timnas Indonesia, Nadeo yang optimis kalau dia mampu mengakhiri penantian gelar pada Piala AFF 2026. Dan dia juga mulai pemusatan latihan di Bali untuk membangun kebersamaan sebagai fondasi permainan skuad Garuda. Timnas Indonesia juga tetap mewaspadai Kamboja nih dan memilih fokus pada kekuatan serta pemainan sendiri. Nah, selain itu teman Pro 2, menurut Nadeo, kehadiran pelatih John Hartman juga membawa semangat baru nih bagi skuad Garuda dalam mempersiapkan diri menghadapi turnamen. Nadeo bilang kalau fokus selama TC di Bali itu membangun hubungan yang kuat banget antara pemain, pelatih, dan juga seluruh tim. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen baca info selengkapnya bisa juga di rri.co.id. Jangan

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika.

That was After All by Carly Rae Jepsen, nomor 2 ya. After All, setelah semuanya ya, bakal ada juga yang bertahan gitu ya, meskipun diterjang ujian dari waktu ke waktu, tapi tetap aja bertahan. Kita mah biasanya kena ujian dikit langsung ngopi ya, kena ujian dikit langsung cari healing-healing spot di Kota Palembang gitu ya. Tapi tuh nomor 2, untuk kali ini kamu juga bisa banget kalau misalkan lagi berat harinya atau lagi capek banget, bisa banget ke Prodo FM untuk dengerin lagu favorit kamu yang bisa kamu request lewat WhatsApp di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. Dan tentunya di jam 2 siang ini juga aku bakal kabarin kamu kabar terbaru seputar entertainment. Dan mungkin kamu penasaran juga nih tentang dunia perfilman di dunia ini, yang terbaru ada apa, atau mungkin ada rekor box office apa nih. Tapi kalau kita ngomongin tentang box office, sebenarnya asal mula nama box office ini dari mana sih ya? Nah, ini yang bakal aku bahas nanti teman Pro 2 setelah aku puterin dulu request dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp, Gracie Abrams, Good Reason.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teman Pro 2, mungkin dari kamu banyak ya yang suka banget cari tahu informasi tentang box office ya, di global maupun di nasional nih. Tapi sebenarnya kata box office ini itu tuh dari mana sih asalnya? Apakah artinya itu kantor box gitu kan ya? Nah ternyata Teman Pro 2, asal mula istilah box office ini tuh bukan dari dunia perfilman seperti yang kita kira, tapi ini berasalnya dari sistem penjualan tiket yang lebih luas. Box office dulunya itu merujuk pada loket fisik di teater atau bioskop, tempat penonton membeli tiket secara langsung. Nah, di era digital, box office berkembang dan kini juga mencakup sistem penjualan tiket secara online dan digital melalui berbagai platform. Jadi yang disebut-sebut sebagai box office itu tadi, Teman Pro 2, sistemnya ya. Kalau misalkan film itu mendapatkan penjualan yang luar biasa, mungkin ya salah satunya Spider-Man mungkin nanti ya calon-calonnya. Itu dia yang disebut sebagai box office nih. Ini jadi salah satu ukuran juga ya sebagai keberhasilan komersial dari sebuah film. Semakin besar pendapatan tiketnya, semakin tinggi juga pencapaian box office-nya. Nah, kalau dari antara film-film box office yang udah pernah tayang di bioskop, yang mana sih yang jadi favorit kamu, Teman Pro 2?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Masih bareng Divya di Prodo FM Palembang, Tomang Pro 2. Dan kali ini ada kabar baik nih buat kamu yang suka banget sama serial Percy Jackson, karena baru aja ada rilisan terbaru dari musim ketiga Percy Jackson and the Olympians, cuplikan perdananya di panel San Diego Comic Con dengan petualangan baru nih Tomang Pro 2. Di cuplikan ini itu menampilkan Talia Grace yang menghadapi monster di area parkir dibantu sama Percy dan juga Annabeth. Dan season ketiga dari Percy Jackson and the Olympians ini mengadaptasi buku ketiga karya Rick Riordan dan juga menceritakan misi Percy bersama teman-temannya untuk nyelamatin Annabeth dan Artemis dari Titan Atlas. Nah, kabarnya untuk musim terbaru Percy Jackson and the Olympians ini dijadwalkan tayang di Disney pada 20 November 2026. Jadi buat kamu yang udah gak sabar, mungkin bisa cari-cari dulu atau mungkin bisa baca ulang tuh buku karya Rick Riordan, The Titan's Curse.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodi 2. Santai siang bareng Divi ya. Tapi gak terasa ya, udah mau jam 3 sore aja. Soalnya bentar lagi bakal ada sore ceria juga nih bareng Rian Daim. Kalau gitu, makasih banyak juga untuk kamu yang udah gabung. Dan Divi pamit dari Jalan Radio nomor 2 km 4.

Selamat sore Tamam Perdua, waktunya Ipo Perdua, Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian. Dari informasi pertama, permainan tradisional Engkrang, Bakia dan Hula Hoop menjadi atraksi utama Car Free Night di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang. Pengunjung, terutama anak-anak dan remaja, antusias memainkan permainan tradisional bersama keluarga dan teman-teman mereka sepanjang kegiatan berlangsung. Kegiatan CFN ini, permainan tradisional berfungsi sebagai sarana untuk mengenalkan kembali permainan lokal yang mulai jarang dimainkan kepada generasi muda. Dan informasi berikutnya, Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti menjadi penjabat gubernur sementara menyusul mundurnya Perry Warjio sebagai gubernur Bank Indonesia. Destri memastikan akan melanjutkan tugas BI dalam menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan. BI juga akan melanjutkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah masing-masing. Dari informasi terakhir, Badan Pangan Nasional atau Bappenas memperkuat penerapan standar keamanan pangan dari hulu hingga ke hilir. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan daya saing produk hortikultura Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, kebijakan tersebut semakin diperlukan seiring terbukanya peluang ekspor sayuran ke Singapura melalui kota Batam, Kepulauan Riau. Sekian Ipo Perdua Palembang, pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, serba-serbi mencinta. Ini dari Samuel Cipta, teman Prodi, spesial buat kamu masih dengerin Prodi FM. Sekarang udah jam 15.36. Ini bentar lagi jamnya macet teman Prodi di kota Palembang, karena jam pulang udah tipitas, jam pulang sekolah atau les atau jam pulang kerja juga ya. Aku mau update dulu informasi seputar lalu lintas buat sore hari ini. Kita ke simpang DPRD teman Prodi. Kami pantau dari arah Jalan Kapten RPI yang akan menuju ke arah simpang kampus ya, atau yang menuju ke arah simpang Caritas, terlihat ramai lancar teman Prodi. Dan kita juga menuju ke simpang Polda dari CCTV palembang.go.id ya. Dari kawasan Jalan Mulai Berdaun yang akan menuju ke arah Jalan Basuki Rahmat teman Prodi, arus lalu lintas terlihat ramai lancar, tidak terlihat kepadatan ya. Cukup lengang juga. Dari arah Basuki Rahmat ini terlihat padat teman Prodi, sudah mulai terlihat antrian juga. Dan dari arah mana lagi nih? Kita menuju ke mana? Ke Masjid Agung. Oke, okay, di Bundaran Air Mancur ya. Di Bundaran Air Mancur, Masjid Agung Palembang. Di berbagai arah taman Pro 2 dari arah Jembatan Ampera ya akan menuju ke arah Merdeka ya, terlihat cukup lengang taman Pro 2, tidak terlihat kepadatan. Dari arah Jenderal Sudirman juga akan menuju ke arah Jembatan Ampera juga masih terlihat ramai lancar. Jadi masih oke sih taman Pro 2, kalau kamu mau jalan buat sore hari ini boleh deh melintasi di tempat-tempat yang aku udah sebutin tadi ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. BTS normal teman Prodi ya. Dan nanti di pukul 16 sampai pukul 17 teman Prodi seperti biasa. Kita kedatangan narasumber dari teman-teman UIN Raden Fatah ya. Kita bakal ngobrol teman Prodi seputar Rifatek 2026. Ya nanti bakal ada narasumber aku, ada dua cewek-cewek yang bakal ngobrol. Kita juga live YouTube dari Prodi Palembang. Silakan buat kamu teman Prodi yang pengen banget nanya atau pengen nonton bisa di Prodi Palembang. Ya tetap terus stay tune di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: 1,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan sore ini teman Pro 2 kita kedatangan teman-teman yang bakal bahas seputar Rifatek 2026 ya, bersama ada narasumber dari UIN Raden Patah. Sudah hadir di studio Pro 2 ada Robia Aini, halo.
1: Halo.
0: Dan juga ada Revi Rafa Mariska, hai.
1: Halo.
0: Oke, boleh dong kenalan langsung sama teman Pro 2 sebagai apa di event kali ini.
1: Oke, dari saya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Revi Rafa Mariska. Di sini aku sebagai koordinator acara 1.
0: Koordinator acara 1?
1: Iya, betul.
2: Halo, nama aku Robia Aini. Di sini sebagai koor acara 2.
0: Oke, jadi sama-sama koordinator ya, satu dan dua, bedanya apa?
1: Sebenarnya sama, tapi karena kan ini event besar, jadi gak bisa kalau satu orang, makanya di backup sama dua orang.
0: Oke, baiklah, jadi tema untuk event ini apa nih teman-teman?
2: Temanya Nexus of Intelligence Shaping in the Digital Horizon.
1: Betul.
0: Yang artinya?
1: Yang artinya itu pokoknya Rafatek tahun ini tuh kita ngebahas tentang AI. Jadi kita itu
2: tertarik untuk mengambil tema dari AI.
1: Betul banget.
0: Oke. Kenapa nih mengambil tema tentang ini? Karena lagi maraknya AI atau gimana?
2: Ya karena kemajuan AI sekarang ini kan semakin pesat.
0: Oke, boleh agak maju lagi nggak biar suara yang jelas?
2: Teknologi AI sekarang kan semakin pesat berkembangnya. Jadi kami tuh minatnya juga banyak kan di AI. Jadi kami tertarik untuk mengambil temanya dari AI juga.
0: Oke. Ini baru event pertama atau mungkin udah sering?
1: Udah tahun ke tahun dari 2017.
0: Tapi beda-beda tema ya.
1: Iya.
0: Oke. Setiap tahunnya ada gitu.
1: Betul.
0: Itu beda-beda penitia ya, maksudnya beda-beda koordinatornya gitu.
1: Iya, beda-beda.
0: Mungkin kemarin kalian masih junior gitu.
1: Iya, kemarin kami masih jadi panitia. Jadi anggota.
0: Jadi anggota ya. Oke, dan sekarang jadi panitia tahun berdua ya.
1: Iya,
0: tapi sebenarnya apa sih tujuan utama diselenggarakan Rafatek 2026 ini, khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat umum gitu ya?
2: Kami mengajak mahasiswa atau masyarakat umum tuh untuk join Rafatek karena kami mengadakan acara ini nih tentang AI dan teknologi tadi kak. Jadi supaya
1: jadi mereka itu nggak cuman hanya sekedar mengikuti perkembangan tapi juga berinovasi gitu untuk apa, untuk berkompetisi dan mencari pengalamannya.
0: Untuk kayak sama-sama kayak bisa masuk ke dalamnya gitu ya, bukan cuma kayak ngikutin doang gitu tahun berdua, tapi ikuti juga apa perkembangannya, ikuti juga bagaimana cara mainnya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, di era perkembangan AI yang begitu pesat, menurut kalian nih seberapa penting sih mahasiswa memahami teknologi digital sejak sekarang ini?
1: Sangat penting sih, soalnya kalau kita nggak ngikutin alur teknologi dan AI itu kita bakal ketinggalan banyak, karena apalagi kan mahasiswa ini kalau gitu kan kita bakal gaptek atau gagap teknologi.
0: Jadi sangat penting banget. Gitu ya. Nah, ngomongin tentang eventnya Taman Pro 2, apa aja kegiatan dari Rafatek 2026 ini? Apakah cuman hanya seminar atau ada kompetisi dan workshop juga gitu?
1: Kalau tahun ini rencananya itu kita antara workshop ataupun seminar, tapi kayaknya kita bakal ngadain workshop, dan hari kedua itu kita bakal fokus di lomba. Nah, dan hari ketiga itu kita bakal pengumuman dan juga penutupan. Nah, gak cuman untuk fokus di lomba-lomba aja, kita juga bakal ada live musik dan UMKM dari Bazar Tenan yang bakal dilakukan di UIN Raden Patah Palembang.
0: Wah, banyak ya.
1: Iya.
0: Wah, keren banget sih teman Pro 2. Oke. Nah, kalau dilihat berapa sih target pesertanya?
1: Kalau kita sih targetnya sih sebanyak-banyaknya ya kak. Tapi kalau semisalnya rencananya sih paling sedikit itu 30-an lah untuk mengikuti lomba-lomba ini.
0: Oke. Boleh disebut ya ada lomba apa aja nih?
1: Lomba kita ada 6. Yang pertama itu SIIT, UI UX, Web Development, videografi, dan juga lomba cerdas cermat.
0: Ada berapa tadi?
1: 6.
0: 6.
1: Satu lagi apa ya? UI UX, videografi,
2: post
1: design poster satunya.
0: Oke, okay, post design pro poster ya. Iya, oke, itu setiap tahunnya ada terus ya.
1: Tapi kalau tiap tahunnya itu dia ganti-ganti, tergantung panitianya dan juga mengikuti zamannya.
0: Oke. Nah, ini pesertanya gimana nih? Ada syarat khusus enggak buat ikut event kalian ini?
1: Jadi dia itu ada beberapa golongan kayak SIIT. Pokoknya dari 5 lomba, dari 6 lomba itu, 2 lombanya desain poster dan juga lomba cerdas cermat itu bisa diikuti sama pelajar. Sisanya okay. Itu terbuka untuk umum, mahasiswa dan juga masyarakat umum.
0: Oke, okay. yang bedanya tadi cuman ini ya, yang tadi ya.
1: Desain poster design sama poster. Lomba cerdas cermat.
0: Oke. Okay. Nah, ini banyak orang juga teman Pro 2 yang menganggap artifikal AI tadi ya bisa menggantikan pekerja manusia gitu. Kalau menurut kalian gimana sih cara menyikapi perkembangan AI secara bijak gitu? Apalagi ini di kacamata seorang mahasiswa gitu. Untuk istilahnya di sini juga tema kita tentang AI juga gitu.
1: Intinya itu kita harus bijak, itu betul ya. Karena kalau misalnya kita terlalu mengikuti harus kita pilih-pilih antara saran dari AI itu, kayak misal nggak semua hal itu bisa kita tanyakan sama AI. Selagi kita bisa mengerjakannya, ya itu
0: lebih bagus.
1: Lebih
0: gitu
1: bagus.
0: Ya.
1: Jangan mengandalkan AI. Jadi kita nggak terpaku hanya di AI gitu.
0: Betul banget, teman Pro 2. Ya, jadi sebagaimana kita bisa memanfaatkan lah begitu ya. Bukan berarti kita semuanya itu harus pakai AI gitu. Betul. Nah, apakah ada pembicara atau praktisi teknologi yang menjadi daya tarik dalam Rafatek 2026 ini? Pembicara. Mungkin boleh dikasih bocoran dikit ya.
1: Untuk pembicara, pemateri ya. Itu kita belum ada. Kita kebetulan juga lagi masih misi pencarian ya untuk mengisi acara kita nanti.
0: Oh, belum ya?
1: Belum.
0: Oke, okay, belum teman Pro 2 ya. Oke, okay, gimana persiapannya sekarang? Dari sejak kapan nih?
1: Kalau persiapan kita dari sejak bulan 5, itu bulan Mei kemarin kita mulai pembentukan panitianya. Kalau penyiapan konsep itu dimulai bulan 6 Juni. Untuk udah sekitar 60% persiapan kami.
0: Berapa persen?
1: 60.
0: Ada kendala nggak nih?
1: Wah, banyak banget itu. Kalau dari kan ini kan mahasiswa ya Kak, untuk panitianya itu kan juga masih mahasiswa, jadi kayak banyak banget kendalanya. Kayak kita mau nyatuin jadwal antar mahasiswa untuk berdiskusi dan juga kayak sekarang ini lagi pada pulkam karena lagi libur semester kan, jadi ada keterbatasan. Tapi kita masih bisa buat ngatasinnya itu melalui online gitu, walaupun mungkin agak sulit juga gitu.
0: Oke. Okay. Itu sih teman Pro 2 ya. Rencananya eventnya kapan sih?
1: Oktober, tanggal 6, 7 dan 8.
0: Masih lumayan lama juga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi persiapannya harus matang banget teman Pro 2 ya. Sejauh ini udah ada yang udah daftar atau memang kayak belum dibuka gitu?
1: Belum, kita rencananya pembukaan itu di bulan Agustus. Agustus akhir kita udah mulai sharing tentang lombanya.
0: Oke, okay. Kalau sekarang apa nih persiapan teman-teman nih?
1: Untuk sekarang kita masih mematangkan konsep acara. Dan juga kita lagi nyari banyak sponsorship. Dan juga kita lagi mempersiapkan tenant bazar. Karena baru tahun ini Kak kita
0: ada bazar ya.
1: Betul.
0: Okay. Itu di kampus ya?
1: Iya, di kampus.
0: Di mana?
1: Di UIN Jakabaring B.
0: Oh, Jakabaring. Oke, tapi sebelumnya nggak pernah ada bazar UMKM gitu ya?
1: Sebelumnya belum, tahun-tahun sebelumnya belum ada bazar, masih cuman acaranya tuh masih di dalam fakultas doang.
0: Oke, kalau sekarang di outdoor ya?
1: Iya, di outdoor. Kita pengen nggak cuman fakultas Saintek yang tahu, tapi fakultas lain juga banyak yang tahu mengenai event dari SCS ini.
0: Oke, ada entertainnya nggak? Entertainmentnya apa gitu? Misalkan ada bandnya atau apa gitu?
1: Nah, kita rencananya memang mau ngadain mau kolaborasi ke band-band gitu ya Kak. Tapi untuk saat ini kita belum menemukan gitu. Jadi untuk saat ini mungkin itu masih menjadi opsi bagi kita.
0: Betul, karena kan udah di outdoor udah sayang banget tuh ya. Misalnya kalau gak ada entertainnya gitu ya. Jadi di sela-sela kayak kompetisi, ada gamesnya atau ada hiburannya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kerjasama, kita bisa lah gitu ya.
1: Open banget kita.
0: Open banget teman Pro 2 ya. Nah, ini sebagai mahasiswa sistem informasi ini, peluang apa sih yang sangat yang paling menjanjikan di bidang teknologi digital menurut kalian?
1: Peluang apa ya?
2: Peluang kerja.
1: Peluang kerjanya, Kak. Kalau SI itu banyak banget ya, Kak, soalnya dia kan komputer. Jadi bisa masuk ke semua bidang gitu.
0: Betul.
1: Mau jadi IT konsultan bisa.
0: Iya.
1: Mau jadi apa lagi ya?
0: PR bisa gitu.
1: Iya, banyak banget dia. Soalnya komputer itu pasti banyak mencakup semuanya.
0: Multi talent lah gitu ya.
1: Multi talent, betul.
0: Jadi public speaker juga bisa, jadi MC juga bisa, teman produk pokoknya semuanya bisa gitu ya. Tapi kalian semester berapa sekarang?
1: Semester 4.
0: Semester 4 ya, sama ya.
1: Betul.
0: Okay, semester 4 nih guys ya. Nah, ada gak tantangan terbesar dalam mempersiapkan acara Rifatek ini? Kayak mau dari konsepnya sampai pelaksanaannya gitu.
1: Nah, kalau tantangan itu kan apalagi tahun ini kita banyak melakukan gebrakan baru, Kak, otomatis banyak banget tantangannya, kayak menyatukan konsep-konsep, menyatukan banyak ide dari luar kepala gitu, dari kepala-kepala yang lain untuk disatukan gitu kan. Dan mungkin juga
2: untuk mencari tenan UMKM gitu kan, Kak, susah. Agar menarik untuk join sama Rifatek itu kan, jadi lumayan susah gitu. Terutama kami tahun ini kan ngadain bazar.
1: Jadi agak susah gitu.
0: Oke, jadi tantangannya juga gitu ya. Tantangannya di mana nih? Cari apa buat yang mau join atau mungkin apa nih usaha teman-teman nih biar ada UMKM-nya gabung gitu.
1: Nah, kita rencananya tantangannya itu kan. Yes, itu salah satunya mau cari bazar itu biar mereka tertarik, karena kan ini baru pertama kali, pasti orang ragu kan mau ikut karena kayak wah ini belum pernah nih itu apa
2: belum pernah didengar ya.
1: Jadi kan pasti mereka mempertanyakan.
0: Betul.
1: Jadi upaya kita itu ya mungkin kita bakal terjun ke lapangan yang bakal ke UMKM gitu. Jadi kita bakal menyebarkan secara langsung gitu kan.
0: Oke. Kalau misalkan ada yang tertarik itu apa nih syarat-syaratnya?
1: Untuk tenan ya, Kak?
0: Iya.
1: Syarat-syaratnya itu mungkin gak ada sih, paling bayar HTM doang. Masih kita
0: belum,
1: diskusikan.
0: Belum tahu juga ya HTM-nya ya. Karena teman berdua kalau mahal-mahal mereka tuh kadang ini sih kurang. Karena apalagi ini yang pertama kali ya.
1: Betul.
0: Gak tahu nih nanti dapat untung atau enggak gitu yang jadi pertimbangannya gitu. Kalau misalkan ada sponsor yang gede, mending digratisin gitu. Jadi apa istilahnya tuh kayak keuntungannya kita ambil dari yang lain gitu.
1: Boleh.
0: Karena kebanyakan masukan-masukan dari teman-teman UMKM tuh gitu.
1: Betul.
0: Ya jangan sampai nanti apa mereka tuh ada dapat capeknya aja gitu ya. Takutnya nanti pas di hari hanya tuh sepi gitu. Biasanya gimana tuh? Rame enggak?
1: Nah, untuk kalau kita kan acaranya itu di bulan 10 ya, Kak. Nah, itu tuh jadwal-jadwalnya kuliah. Nah, apalagi
0: lagi padet
1: kan
0: ya.
1: Iya, apalagi maba angkatan 26 itu kan baru masuk. Jadi pada excited pasti buat nge-explore acara-acara baru gitu. Pasti yang kami pikir sih pasti itu bakal rame banget sih.
0: Rame ya. Oke.
2: Melalui Medpart juga.
1: Kita juga mengundang banyak Medpart kan, pasti mereka bakal datang ke acara kita buat berkunjung juga ke bazar-bazar itu.
0: Oke. Baiklah kalau gitu kita break dulu ya. Datang sama Produa, kita live YouTube dari Produa dari Palembang. Silakan kalau mau nanya boleh banget, bisa live chat di situ, bisa di komen, di subscribe juga. Ya nanti kita balik lagi. Tentunya masih bareng
2: Robiah
0: sama
2: Revi.
0: Tetap terus dengerin Produa FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali mana, video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bapak.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang.

0: Kabroda FM Palembang, teman terbaik kamu, masih bareng Aini dan Evi ya. Kita masih bahas tentang Rapatek 2026 teman Pro 2. Jadi nanti eventnya akan digelar di bulan Oktober ya.
1: Iya betul.
0: Di banget. Tanggal
1: 6, 7, dan 8.
0: 3 hari teman Pro 2, 6, 7, 8. Boleh dijelaskan rundown acaranya di tanggal 6, hari apa tanggal 6 tuh?
1: Hari Selasa.
0: Selasa, Selasa Rabu Kamis ya.
1: Iya betul.
0: Boleh, ada apa aja?
2: Jadi di hari pertama yaitu tanggal 6 ada kita pembukaan dulu. Setelah itu dilanjutkan dengan seminar atau workshop. Itu yang di indoor. Yang di outdoor ada live music.
0: Itu workshop apa tuh? Seminar tentang apa?
1: Kita gak jauh-jauh beda dari tema utama. Pasti yang pastinya workshop itu tentang AI juga.
0: Narasumbernya belum ya?
1: Belum, masih dicari.
0: Terus setelah hiburan tadi apa? Di outdoornya?
1: Di outdoornya kita live musik kan.
0: Live musik ya.
1: Setengah hari itu kita isi dengan live musik untuk menemani apa jajan-jajan gitu kan.
0: Terus setelahnya?
1: Kalau di hari kedua?
0: Oh itu udah selesai ya.
1: Udah selesai.
0: Cuman karena hari pertama cuman seminar sama workshop ya, pembukaan
1: karena,
0: tadi ya.
1: Karena workshop kan sampai sore.
0: Terus?
1: Kalau di hari kedua kita fokusnya di lomba. Jadi semua lomba, 6 lomba tadi kita lakukan. Di indoor itu 5 lomba dan di outdoor itu kita fokusnya lomba cerdas cermat tadi. Jadi itu kita menyesuaikan nanti untuk sesi-sesinya itu.
0: Lomba-lombanya lomba apa aja nih di apa sesi pagi gitu?
1: Kalau sesi pagi itu biasanya kalau kita rencananya itu yang pertama UI UX dan dilanjut ke desain poster. Lalu kalau udah siang kita lanjut ke SI IT dan setelahnya web development. Nah baru yang di outdoor itu dari pagi sampai sore itu kita rencananya cerdas cermat karena cerdas kan cermat itu ya. Banyak tahapannya kan.
0: Gitu ya, banyak tahapan-tahapannya gitu ya. Itu gimana nih? Tadi banyak banget lombanya Taman Pro 2 ya. Gimana cara mekanisme apa lombanya, cara ngikutnya gimana gitu?
1: Jadi nanti kita bakal melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran itu nanti ada syaratnya kayak contohnya mengumpulkan karya. Dan nanti kita melakukan setelahnya kita melakukan technical meeting. Lalu setelah technical meeting itu nanti bakal diseleksi dulu secara online. Jadi yang ke UIN itu dia udah final, Kak. Kalau lomba cerdas cermat itu kita mulai dari awal, baru dari apa? Babak penyisihan, final dan grand finalnya.
0: Terus di hari ketiga?
1: Kalau di hari ketiganya kita fokus di penutupan. Rencananya juga pagi itu kita bakal ngadain berbincang santai kepada bagian dari SCS itu sendiri. Jadi kita bakal berbincang santai, lalu dilanjut dengan penutupan dan bagi-bagi hadiah.
0: Nah kalau cerdas cermat itu gimana nih? Yang mau ikutan tuh harus berapa orang gitu?
1: Jadi kita rencananya cerdas cermat itu satu timnya 3 orang.
0: Satu timnya 3 orang. Terus?
1: Dan itu untuk pelajar SMA, SMK sederajat gitu.
0: Pelajar ya?
1: Iya, pelajar.
0: Nah, jadi kalau misalkan Taman Pro 2 berminat ya, boleh langsung daftar. Dan kalau misalkan tahu informasinya itu di mana nih?
1: Kita ada sosmednya cukup aktif itu di Instagram. Nah, kalian cari aja Rafatek. Nah, di situ semua mekanisme lomba dan acara apa aja yang bakal dilaksanakan itu bakal ada di Instagram kita.
0: Nah terkait perlombaan apa lagi nih yang harus diinformasikan ke teman-teman Pro 2 gitu? Apa harus yang harus disiapkan gitu?
1: Untuk teman-teman yang mau ikut lomba kita itu nanti kita bakal ada juknisnya. Kalian cukup
0: boleh maju, boleh agak mantep dikit, usah goyang-goyang. Pusing lihatnya ya.
1: Iya, jadi cukup cukup mengikuti juknis yang sudah tersedia. Nanti kita sesuai timelinenya itu bakal mengumpulkan sesuai jadwal. Nanti kan kalau udah sesuai dengan penilaian dari juri itu nanti kalian bakal lolos dan langsung ke UIN. Jadi kita bakal tampil secara real life di UIN itu dan bakal dinilai lagi sama para juri.
0: Itu untuk yang mana?
1: Itu semua lomba. Kecuali lomba cerdas cermat tadi.
0: Jadi lomba-lomba itu tuh kayak offline dulu gitu ya?
1: Baru kita ke offline.
0: Itu kalau apa aja tuh kalau dari online itu sebelum istilah tuh Berarti masuk ke semifinal lah ya kalau masuk ke datang ke UIN ya. Iya gitu.
1: Kalau online itu kita mungkin pengumpulan karya, nanti jadi setiap lomba itu bakal ada penanggung jawab lomba. Nah, jadi mereka nanti yang bakal ngarahin di dalam grup itu, mungkin semua karya bakal dikumpulkan dan bakal diberikan ke juri. Okay. Lalu juri akan menilai sesuai tidak sama kriterianya dan setelahnya nanti bakal diseleksi. Setelah diseleksi itu nanti yang lolos itu bakal langsung hadir ke UIN-nya.
0: Oke, okay. Itu berapa lama tuh untuk penilaiannya biasanya?
1: Penilaiannya itu biasanya kita mulai dari bulan 9 itu kita udah mulai, Kak. Jadi kayaknya 1 bulan lah, okay, untuk penilaiannya itu.
2: Penilaian pesertanya.
0: Oke. Okay. Dewan jurinya dari mana?
1: Kalau dewan juri itu kita dari dosen univ, dari univ kita. Biasanya kita memanfaatkan dosen, kita minta izin gitu kan. Kalau kalau dari luar itu kemungkinan bisa, tapi untuk dari sebelumnya itu belum ya. Kayaknya dari dosen juga gitu.
0: Oke. Nah, teman nomor 2 berarti ini harus disiapin banget ya buat kamu yang pengen banget ikut perlombaan gitu. Karena ini ajang nasional, teman pro internasional gitu ya. Berarti ini kalau untuk yang dari luar Palembang itu bisa ikutan ya?
1: Bisa, jadi dia nanti kita bakal ada Zoom. Jadi setiap pas kita di real life universitas nanti kita bakal ngadain Zoom. Nah nanti pas di Zoom itu kita bakal sesuai urutan dipanggil dan mereka mempresentasikannya ke depan juri.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi ada offline dan online.
0: Iya, jadi jarak tidak jadi apa?
2: Penghambat ya.
0: Iya, penghalang gitu. Betul. Walaupun jauh di sana tetap bisa ikut perlombaannya teman pro 2 ya. Sebenarnya kriteria apa sih? Mungkin nggak tahu juga ya, mungkin dewan juri ya. Kriteria-kriteria yang dicari gitu.
2: Penilaiannya
0: gitu seperti apa sih?
1: Kalau penilaian itu tergantung lomba ya, Kak. Biasanya dari kita ataupun dari juri yang menyesuaikan. Jadi kayak misal kerapihan, contohnya desain poster kayak kerapihan atau warnanya yang dipakai gitu, atau mungkin mereka pakai AI enggak gitu. Apakah ini orisinil atau enggak gitu.
0: Oke, okay. Ketahuan ya mana yang AI, mana yang enggak gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, ketahuan.
0: Gitu. Nah, anyway, kalau buat rewardnya nih, buat hadiahnya boleh dikasih tahu atau belum?
1: Kalau reward itu kita bakal ngasih uang pembinaan, sertifikat, dan mungkin nanti bakal ada sedikit merchandise dari kita.
0: Oke, dan juga dari para sponsor gitu kalau mau gabung teman berdua ya. Oke, jadi sekali lagi teman berdua, kalau misalkan kamu berminat ikut lomba ataupun ikut join di bazarnya juga boleh banget ya. Kalau UMKM-nya apa aja boleh ikut ya?
1: Boleh banget.
0: Entah
1: boleh
0: itu semuanya. Kayak pakaian, makanan.
1: Iya, gitu. Kita membebaskan. Boleh semua.
0: Apapun itu teman berdua tinggal diobrolin gitu ya ke teman-teman UIN. Oke, kita break lagi ya. Misalnya satu sesi lagi teman berdua, tetap terus stay tune di Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Nomor 2 masih di Sore Ceria dan kita masih bahas tentang Rapatek 2026 Mesibah Robia ini dan juga Revi Rafa Mariska, koordinator event Nomor 2 ya. Oke, boleh di flashback lagi, dijelaskan lagi ke Nomor 2 eventnya apa, kapan, dan salah satunya gimana kalau mau ikutan, silakan.
3: Jadi Rafatek ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan nanti bulan Oktober dari tanggal 6 sampai 8.
2: Oke.
3: Untuk kalian yang mau ikutan dari rangkaian acaranya itu, kalian bisa banget kepoin sosmed kita, Instagram kita, yaitu Rafatek.
2: Oke, jadi itu nama berdua ya, untuk perlombaannya, syaratnya apa aja, nanti bisa dikepoin aja di Instagram gitu ya. Oke, gimana nih, jadi harapan kalian apa nih untuk event ini?
3: Harapan kita semoga Rafatek tahun ini bisa memberikan kesan yang baik bagi yang sudah hadir di acara kita, dan juga bisa menjadi wadah lahirnya ide-ide baru serta berkolaborasinya bermanfaat.
2: Okay.
3: Nah, kami juga berharap acara ini terus berkembang setiap tahunnya dan semakin dikenal oleh masyarakat luas.
2: Oke, okay. Aini, ingin disampaikan?
4: Kami mengundang untuk seluruh masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk bergabung bersama kami di Rafatek 2026 yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 8 Oktober bertepatan di Kampus B Jakabaring Winraden Fatah Palembang. Dan jangan lupa untuk join bersama kami di Rafatek ya, teman-teman.
2: Jadi sekali lagi untuk lebih lengkapnya, kalau bisa follow Instagramnya aja ya.
3: Iya, betul.
2: Di mana tadi?
3: Di Rafatek Instagramnya.
2: Di Rafatek Instagramnya, nomor 2 ya. Oke, okay, dan sekali lagi aku mau ucapkan terima kasih buat Robia Aini dan juga Revi Rafa Mariska. Iya. Tentunya nomor 2 dari SCSI ya.
4: Iya,
2: Studi betul. Club Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang. Yang telah berbagi informasi seputar Rafatek 2026 Nexus of Intelligence ya.
4: Betul.
2: Shaping the Digital Horizon. Jadi gak kerasa nomor 2 kita udah di pengunjung acara. Dan semoga obrolan kita sore hari ini bisa menambah wawasan sekaligus menginspirasi teman-teman berdua untuk terus belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Ingat teman berdua, kecerdasan buatan bukan untuk ditakuti, melainkan menjadi peluang bagi kita untuk terus berinovasi dan berkarya pastinya ya. Thank you sekali lagi, pokoknya sukses acaranya.
4: Amin.
2: Dan next bisa main ke berdua lagi ya. Oke, okay, bye-bye. Dan teman berdua tetap terus stay tune di Prodi FM Palembang. Tentunya program Sore Ceria akan terus berlanjut sampai jam 19 malam. Selamat sore, dan aku bakal lanjut lagi nanti ya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
0: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
0: A few inches later.
1: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
0: Eventually.
1: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
2: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, nih anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

Lemon Tang, Hearts to Hearts, Taman Pro 2. Spesial buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM buat sore hari ini, Taman Pro 2. Ini pasti lagi berada di kemacetan, yang lagi dengerin Pro 2 lagi di jalan gitu ya. Karena kebanyakan yang denger radio tuh pas lagi di jalan, benar gak sih? Karena kan kadang males Taman Pro 2 kalau ngidupin Bluetooth. Kayaknya lagunya mungkin itu aja, atau mungkin di MP3 dari playlist kamu juga kadang itu aja. Mungkin kayak sekedar cuman tiba-tiba ngidupin channel, ngidupin radio, Pro 2 gitu ya. Kamu boleh bagi informasi seputar kemacetan Taman Pro 2 atau seputar lalu lintas sore hari ini, bisa join di 0816-1106-916 atau juga boleh DM aku ya di Instagram di Pro 2 RRI Palembang. Lagi ngapain selain lagi di jalan Taman Pro 2? Biasa kalau sore-sore ini kayak olahraga gitu, jogging atau mungkin olahraga yang lainnya, sepedaan. Atau yang paling aku suka juga Taman Pro 2, badminton. Gak suka-suka banget sih. Tapi kalau ngomongin badminton Taman Pro 2, ini bukan hanya baik untuk kebugaran, tetapi juga dikaitkan dengan usia harapan hidup yang lebih panjang. Karena ada sebuah studi jangka panjang menemukan bahwa orang yang rutin bermain olahraga raket termasuk badminton Taman Pro 2 memiliki harapan hidup sekitar 6,2 tahun lebih lama dibandingkan mereka yang tidak aktif berolahraga. Di dalam penelitian tersebut, badminton bahkan menunjukkan kaitan dengan rangkaian peningkatan harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan beberapa olahraga lain kayak lari, renang, maupun bersepeda. Meski penelitian ini menunjukkan hubungan, bukan berarti badminton menjadi salah satunya penyebab seseorang hidup lebih lama. Jadi peneliti menjelaskan bahwa manfaat kemungkinan berasal dari kombinasi aktivitas fisik berintensitas sedang hingga tinggi ya. Koordinasi tubuh, refleks, stimulasi mental, serta interaksi sosial yang terjadi selama bermain. Jadi kombinasi inilah yang dinilai berkontribusi terhadap kesehatan jantung, metabolisme, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Gimana menurut kamu Taman Pro 2? Ya gak apa-apa sih, semua olahraga tuh baik Taman Pro 2. Yang gak baik itu kalau gak olahraga gitu ya.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Cakra dalam kepala teman pro 2 dari Noah Raymond Girl. Ini bisa diartikan kayak banyak banget masalah teman pro 2, terlalu berisik di luar. Jadi pelan-pelan teman pro 2, kamu tuh gak usah dengerin apa yang orang bilang. Kamu bisa mencoba untuk menetral sendiri teman pro 2 ya. Jangan sampai kamu stres gitu. Sama kayak tadi, mungkin kalau jangan terlalu memikirkan, bisa olahraga gitu. Selain bulu tangkis teman pro 2, kalian cowok-cowok ini biasa juga kayak pergi nge-gym teman pro 2 ya. Siapa yang hobi nge-gym teman pro 2, biasanya sih kalau setiap hari itu kayak minimal 1 jam lah pergi ke tempat nge-gym gitu ya. Tapi ada sebuah studi juga teman pro 2, kalau misalnya kamu tuh kayak rajin banget nge-gym, tapi ketika kamu udah punya pacar, kebanyakan pria tuh tidak konsisten lagi buat pergi nge-gym. Benar gak sih? Karena sejumlah penelitian ini menunjukkan bahwa pria cenderung mengurangi aktivitas fisik setelah memasuki hubungan romantis gitu. Jadi perubahan ini diduga terjadi karena adanya perubahan prioritas dan lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Tapi mending ajak dia pasangannya buat olahraga bareng, nge-gym bareng teman berdua ya. Jadi kalau udah rajin nge-gym gitu, ke mallnya berkurang gitu gak sih konsepnya. Meski demikian teman berdua, pertemuan ini tidak berarti semua pria bakal menjadi jarang nge-gym. Peneliti menilai konsistensi berolahraga tetap dipengaruhi oleh kebiasaan, motivasi pribadi, serta dukungan dari lingkungan termasuk pasangan. Sejumlah ahli juga menyarankan pasangan untuk berolahraga bersama sebagai cara menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan kualitas hubungan ya. Jadi enak, seru teman berdua kalau misalkan kita satu visi misi, sama-sama pengen saling sehat, sehat hubungan, sehat jiwa raga gitu ya.

0: ngepoin Instagram gebetan dulu ah. Loh, kok di beranda muncul postingan kamu? Ngapain kamu posting kayak gini?
1: Apaan sih? Aku aja belum buka Instagram hari ini.
0: Eh beneran, ini loh, baru setengah jam lalu. Nih.
1: Hah? Apa-apaan nih? Aku gak posting ini kok. Coba aku login IG aku deh.
0: Ya udah, buruan Gi.
1: Loh, IG aku gak bisa dibuka.
0: Salah password kali.
1: Ini udah benerin. Jangan-jangan. Wah, aku kena hack.
2: Survei dari Google menyebutkan hampir 2 dari 3 pengguna internet di Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Karena 89% pengguna masih menggunakan password yang lemah. So, hindari penggunaan password yang mudah ditebak, seperti nama atau tanggal lahir. Dan sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita gabung dulu bareng Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 26 dengan Qori'ah Sabida SPDI. Dan nanti tepat pada pukul 18 lebih 10 menit akan dilanjutkan Bedu dan Azan Maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: udah ujab satu sholat terus udah gue pindor sih itu. Sudah mak, dah dalam itu ada kru dah, ada WO dah, ada KT kak. Apakah ada ujab ini berapa kak kru katanya? Sudahlah aja aku ambil, ambil kita sikoan. Si koan bayang ngomong kayak itu kan, kalau sama aku juga kayak itu ngomong kayak itu. Sudah. Dan minta tengah 2, 4 mak, yang cerita kemarin itu. Oh, ada bisa deh. Sudah
1: 500?
0: Iya, 4.
1: Tak resep?
0: Iya. Jadi? Syaitanir rajim.

Kedua, demikian kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami segenap keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: your edges, all your perfect imperfections. Give you all.
1: 91.6 Proda FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu kayak inget masa-masa dulu teman Pro 2. Kan lagu udah lama banget, di tahun 2013 rilisnya. Ada John Legend teman Pro 2, All of Me. Dan teman Pro 2 sekarang udah pukul 18:53. Nanti di pukul 19 sampai pukul 20 kita bakal lanjut sama Pro 2 untuk langsung menuju ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin musik live chat. Dan hari ini guest star kita ada Perahu Kertas ya, nanti host kita bareng Oza. Jadi buat kamu tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
3: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Teman Perdua balik di Info Perdua Palembang pukul 19 bersama Rian. Dan informasi pertama, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran negara harus mampu menghadirkan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terukur. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan agar manfaatnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian kalangan. Dari informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febri Adriansyah. Febri berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penitipan penahanan ini merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dan juga Kejaksaan Agung. Sekian Info Perdua Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Music Lancer.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih, waktu Indonesia bagian barat ya. Seperti biasa, nggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih, gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2. Dan sekarang gue sudah kedatangan band Papan Atas Kota Bekasi teman Pro 2. Ini dia Perahu Kertas. Selamat yes. malam bro.
1: Malam. Akhirnya.
0: Akhirnya datang
1: bertandang juga nih.
0: Apa kabar teman-teman Perahu Kertas?
1: Alhamdulillah bahagia.
0: Bahagia.
1: Tidak hanya baik ya, bahagia.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Aduh. Ini personilnya Perahu Kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
1: Tiga dong.
0: Bertiga aja ya. Tiga. Ada siapa aja nih malam hari ini yang
1: ada,
0: datang ke Pro 2?
1: Ada Chandra Kim.
0: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
1: Dari Selatan, Korea Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Selatan.
0: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
0: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman Pro 2. Dan ini aktor ya?
1: Aktor laga.
0: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
0: Robert
1: David Caniago.
0: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
1: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat nih. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
0: Pegang drum ya kan. Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman Pro 2.
1: Asik.
0: Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
1: Yeah.
0: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
0: Udah gue yang nyebar.
1: Oh iya, terima iya. kasih Oza.
0: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Ya, kan lo dari Korea Selatan, men.
1: Iya.
2: Tanggap sih dikit.
0: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
1: B.
0: Iya kan? Gimana sih personil Perahu Kertas ini ketemunya, awalnya gimana terbentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
1: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
0: Oh iya itu band lain dulu. Nah gimana ceritanya Perahu Kertas ini bisa terbentuk men?
1: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
0: Ini ulang tahun Perahu Kertas di tanggal 9 September 2016.
1: Iya.
0: Bener ya? Berarti udah berapa tahun?
1: 10. Nah,
0: 10 tahun.
1: Tahun ini. 10 itu apa ya?
0: Apa?
1: Sebutannya?
2: Windu.
1: Windu? Lah, apa dong? Satu abad.
0: Eh enggak dong, satu abad 100 tahun. Enggak,
1: 10 tahun lah.
0: Udah 10 tahun.
1: Juga.
0: Udah 10 tahun bersama.
1: Dekade.
0: Satu dekade.
1: Satu dekade maksudnya.
0: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
1: Ya, ya.
0: Udah gak kerasa dong? Lu udah 10 tahun
1: sih.
0: Bersama?
1: Iya, ternyata tidak terasa aja.
0: Duka dan duka ya kan?
1: Iya.
0: Ada sukanya
1: duka gak? Dan merana. Duka dan merana. Tidak terasa ya.
0: Iya. Itu gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
1: Ini pertanyaan yang
0: iya.
1: sangat menarik ya.
0: Iya.
1: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
0: Iya.
1: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband. Aerob dulu. Tahu gak band?
0: Tahu. Aerob. Aerob motor Yamaha kan? Aerob.
1: Aerox.
0: Oh iya.
1: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
0: Oke.
1: Okay. Band yuk. Dulu selama ngeband nggak pernah punya album.
0: Mm-hmm.
1: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
0: Ya betul.
1: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
0: sulit lah.
1: Sulit. Mm-hmm. Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
0: Mm-hmm.
1: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita okay. juga pengen kan.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya bikin band. Ngajak siapa drummer ya?
0: Oke. Okay.
1: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
0: Iya. Yeah.
1: Sibuk banget dia dulu kerja.
0: Bang Danamon Kuningan sini ya?
1: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
0: Oke. Okay.
1: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin Perahu Kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
0: Okay.
1: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya Perahu Kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
0: Jadi awalnya karena band Aerob dulu
1: mm-mm.
0: yang vakum ya.
1: Vakum.
0: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
1: drummer.
0: Drummer baru
1: yeah.
0: dan lo bikin Perahu Kertas.
1: Bikin Perahu Kertas.
0: Dari nama Aerob ke Perahu Kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama Perahu Kertas tuh? Nemunya di
1: part. Lagu.
0: Oh lagu siapa? Ya.
1: Jadi sebenarnya Aerob itu mm-hmm. bukan Perahu Kertas.
0: Okay.
1: Aerob ya Aerob.
0: Mm-hmm.
1: Buka. Orang tuh banyak nyangka kayak, wih, Aerob ganti nama.
0: Nah iya, iya kan? Juga nyangkanya begitu.
1: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
0: Oke. Okay.
1: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih mm-hmm. lebih kiri.
0: Nah iya.
2: Kanan
1: banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya sih.
1: Di kiri.
0: Terus.
1: Kertas lah, anjay. Perahu Kertas tuh gara-garanya pas bikin demo bahkan bandnya belum ada. Dimensi Ardi bikin lagu judulnya Perahu Kertas.
0: Oh.
1: Kayak si kakak yang satu itu.
0: Iya. Yeah.
1: Itu lagu pertamanya tuh. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Udah Perahu Kertas aja.
0: Oke.
1: Okay. Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
0: Single pertama ya?
1: Oh, eh? Lupa gua. Udah dong ya.
0: Oh enggak, lagunya mana ini?
1: Lagunya malah enggak jadi.
0: Oh, lagunya malah enggak jadi.
1: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi lokat. Perahu Kertas. Manja okay. Emang. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
0: Ini aku judulnya.
1: Ini aku.
0: Okay.
1: Sebelum ini aku malah monolog.
0: Monolog.
1: Nah. Monolog satu.
0: Monolog satu.
1: Cari okay. Di YouTube kan. Ketutup sama ribuan mau di Ayunda ya.
0: Ah.
1: Band gue mana ya?
0: Gak ada, gila.
2: Gagal nih.
0: Ini yang
2: sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah.
2: Susah dicari.
0: Udah kegulung ombak.
1: Iya.
0: Kenapa namanya jangan perahu kertas, perahu beton misalkan ya.
1: Lebih baru kuat,
0: gitu ya. Iya.
1: Akhirnya, akhirnya udah hanya dihilangin, gak pakai spasi.
0: Oke. Okay.
1: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
0: Biar gak sama
1: bahasa search-nya. Bisnisnya.
2: SEO-nya.
1: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar gak sama
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Udah jadi perahu kertas, terus okay. Rilis ini aku, udah jadi perahu kertas kalau di searching muncul paling atas.
0: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas
1: artinya itu? Nih, Dimensi Ardi jago banget.
0: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
1: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
0: Bengkulu.
2: Bengkulu.
0: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi
1: ternyata sama. Oh,
2: sama aja berarti artinya.
0: Perahu okay.
2: Kertas, tapi spellnya unik aja.
0: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
0: Oke, dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro.
1: Hati-hati
0: ini lo. Berat ini.
1: Hati-hati
0: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
1: Rock.
0: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya.
1: Ya, ya.
0: Di bawahnya Bara Suara.
1: Yoi.
0: Iya kan? Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
1: Ini pertanyaan yang menarik ya.
0: Oke.
1: Jadi 2000 ya tadi lah 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
0: Iya.
1: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
0: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Yo,
1: yang kertas itu.
0: Wes,
1: rilis Terang Bersulam,
0: Terang
1: kita
0: bersulam.
1: Juga rilis lagu judulnya apa ya banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
1: Belum yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
0: Aurora. Nah,
1: pas pandemi ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
0: pemasukan,
1: oh. Pemasukan, mikir dong.
0: Oh iya beda ya.
1: Makanya ada Sweet Spot Music Studio,
0: Galaxy Sound System aja. Masuk.
1: Ini garasi.
0: Yo.
2: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
0: Oke. Okay.
2: Soalnya udah.
0: Ya, udah aman.
1: Itu dia. Wah, rilis lagu, rilis album.
0: Terus?
1: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia posting lah. Kayak, wah suka banget sama Perahu Kertas.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
0: Wow.
1: Gue baca dong.
0: Egy ini wartawan?
1: Bukan, ada pendengar kita lah.
0: Oke.
1: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
0: Oh, oke.
1: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
0: Oke.
1: Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
0: Oh. Okay.
1: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita bener motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
1: berdampak.
2: Orang
1: kita, ternyata berdampak ya. Gitu. Udah dari situ, bener motivasi.
0: Motivasi. Rock motivasi.
1: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu aja.
0: Jadi band rock motivasi. Nah berarti di lagu terbaru Joki Cinta ini motivasi juga men?
1: Motivasi.
0: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta. Yuk. Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga, kita nggak tahu.
1: Kita lihat nanti.
0: Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto, kita nggak tahu.
1: Ah itu udah pasti.
0: Udah pasti. Ataukah terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Pro 2 bakal kita bahas, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di Music Live Chat teman Bro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
2: Nin.
1: Yaitu Perahu Kertas.
2: Yes.
1: Wah, jadi fun fact-nya teman Bro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Bro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
2: Gue malas benar disebut band Bekasi.
1: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
2: Gue pernah mau pakai gor suruh bayar 7 juta.
1: Siapa yang minta bayar?
2: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
1: Hah?
2: Himbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
1: Asik. Iya, asik. Tapi teman Bro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
2: Min.
1: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
2: Min, amin.
1: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldi. Iya gak?
2: Yo,
1: yo,
2: iya
1: dong.
2: Menang kidal doang dia tuh.
1: Gila tuh. Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
2: ya.
1: Yang berjudul Joki Cinta.
2: Yo,
1: wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
2: ini menarik ya.
1: Apakah Joki Cinta tuh apa sih? Mak Comblang, bukan?
2: Yes, right.
1: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
2: Mak Comblang.
3: Bahasa Gen Z-nya Joki Cinta.
1: Bahasa Joki Cinta.
2: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan ganti ke gua. Ini sebelah gua nih.
1: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
2: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih Manjo sulit banget ya.
1: Iya Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
2: Masih.
3: Masih setia
1: buat.
2: Masih setia ya.
1: Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
2: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
1: Ya.
2: Setia
1: gonta-ganti ada ya. Baru. Gimana cerita tentang apa deh Joki Cinta?
3: Joki Cinta ya. Ya dulunya kita kenal.
1: Kejepit.
3: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya, makanya ketika lo mengincar sesuatu mengincar seorang lo akan butuh Joki Cinta.
1: Oke.
2: Joki. Gimana tuh maksudnya?
1: gimana Joy?
4: Itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
1: Oke.
4: Okay. Terilah
1: pasangan sampai negeri Cina.
4: Pasangan yang
1: bukan
4: bibit-bibit bobotnya bagus.
1: Nah, ini.
4: Ah, ya, ya kayak dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya. Udah.
1: Oke. Okay. Muluk ya itu ya, muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
2: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
1: Jadi lagunya coba-coba liriknya ada part apa aja? Part hook-nya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
2: Lo cerita jadi gini.
1: Ya gimana?
2: Gua udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
1: Oke. Okay.
2: Dia kliennya.
1: Oke.
2: Okay. Gua ngomong ke dia ya.
1: Langsung studi kasus nih ya.
2: Iya. Ya.
5: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu. Datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta. Rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku karena aku cinta.
1: Joki Cinta.
5: Joki Cinta.
2: Semacam konsultan.
1: Konsultan cinta, Bro.
2: Konsultan cinta, Bro.
1: Konsultan cinta ternyata.
2: Konsultan cinta.
1: Heeh. Lo gagal mulu ngertiin dia ya.
2: Oke.
1: Ternyata gua baru nemu tadi.
2: Konsultan cinta nih gua nih.
1: Konsultan cinta.
2: Gara-gara di sini nih.
1: Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, Men?
2: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
1: Oke. Okay.
2: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
1: Tapi di lagu itu memang gini, misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih. Gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
2: Iya,
1: karena lo adalah band rock motivasi.
2: Itu dia intinya.
1: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
2: Yes.
1: Oh,
2: right.
1: Jadi teman Bro 2, lagu
2: Joki sudah membantu ya.
1: Itu maksudnya.
2: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nah, itu.
2: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta, abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
2: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
2: Jangan ragu.
1: Jadi.
2: Buat cowok, buat cewek,
1: Jadi semua nih.
2: Jadi semua. Jadi insya Allah. Semua. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu ya.
1: Ungkapin
2: aja. Jadi enggak ya belakangan.
1: Iya.
2: Eh tapi kan Bang, gua enggak jadi, Bang. Tolak gua.
4: Berarti enggak cocok.
2: Berarti
4: kita cariin
1: iya,
2: yang lebih cocok.
1: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
2: Itu maksudnya. Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
1: Nah,
2: datang.
1: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu joki cinta.
2: Iya yes.
1: Kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
4: Talk chair dong.
1: Iya kan?
4: Dari sisi kanan
1: dong. Dari ini nih.
4: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
1: Sisi baik.
2: Apa tadi?
1: Gimana tipsnya ya kan, karena lu udah bikin lagu joki cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini, supaya bisa langsung, oh gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu joki cinta, terima kasih Perahu Kertas, kan gitu. Nah lu ada wejangan nggak, ada tips nggak buat teman Pro 2 gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah luar biasa,
4: swipe right ya. Main Bumble, main Tinder, banyak aplikasi kencannya di sekarang, cari aja.
2: Biar makin banyak,
4: makin lebar.
2: Probabilitas
4: dari 100 adalah satu ya.
2: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
1: okay.
2: Bumble
1: sama Tinder. Silakan. Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru, ya kan.
2: Generasi baru.
1: Main dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
2: Kalau dari
1: ini
2: gua.
1: Kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
2: Ya,
1: ya kan. Betul. Lewat Friendster,
2: yo,
1: Live Connector, MIRC,
2: ouch,
1: chat Yahoo Messenger.
2: Ya.
1: Gimana caranya?
2: MIRC.
1: Iya. Supaya kan gini. Kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
2: Bener.
1: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih, Chandra Kim? Dari lu.
4: Kalau gue
1: sebagai joki cinta nih.
4: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
1: Oke. Okay.
4: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
1: Wah,
4: ini yang namanya dalam, kulit
1: dalam ini.
4: Akan berubah.
1: Kulit akan berubah.
4: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
1: Iya.
4: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
1: Oke. Okay.
4: Komunikasinya lo harus cek dulu,
1: okay.
4: Lo cocok gak nih sama dia nih? Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya, tapi lo paksain. Wah,
1: iya benar.
4: Cantik yang penting nih.
1: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat. Nah komunikasi gak lancar.
2: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu.
4: Kenapa gak ngomong-ngomong sih?
2: Iya anjir,
3: surupan.
2: Surupan
1: ya. Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
1: iya, limbat maksud, ya? Maksud gue kan ada cewek yang
4: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limbat jadi orang Tegal.
1: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Kan
4: iya,
1: komunikasi nggak bagus.
4: Komunikasi nggak bagus. Komunikasi nomor satu. Yeah. Abis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
1: Nah ini dia. Bisa.
2: Bisa.
1: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
4: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada hotline-nya.
1: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
4: Dimensi.
1: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong? Nah, sebagai joki cinta kan lu harus kasih masukin.
2: Masuknya.
1: Iya, masuk.
2: Lo kasih masuknya dong.
1: Buat iya dong.
2: Masukin.
1: Iya,
2: boleh
1: maksudnya
2: tuh.
1: Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
2: Nah
1: gimana dari dimensi Ardi?
4: Kalau gue
1: menanggapi persoalan
4: POV seorang POV perempuan. Perempuan ya?
1: Iya. Dari joki cinta nih ya.
3: Cowok yang di dating app
4: ya. Itu malu lu.
2: Cowok jadi.
1: Oh, Mbak Joy ada di situ ya? Eksis ya?
4: Mbak, di semua.
1: Oh, ada.
4: Ada itu.
1: Oh, ada.
4: Namanya asli lagi. Gak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo. Tadi Dishub.
1: Oh, Dishub. Iya, ada.
4: Ada.
1: Oh, ada. Oh, iya. Gimana di
4: masyarakat? Dari POV seorang wanita.
1: Sebagai joki cinta
4: menurut
1: nih.
4: Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
1: Oke.
4: Okay. Wah oke okay nih gitu kan. Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
1: Oh.
4: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
1: Oke. Okay.
4: Gaulnya di mana?
1: Oke. Okay.
4: Perilakunya gimana?
1: Kalemnya dulu.
4: Kalemnya ya, dulu, santai ngulik. Terus kalau oke okay nih, baru deh lo deketin.
2: Wih. Kok deketin?
4: Hah?
2: Baru lo hubungin kita.
4: Kan deketin dulu.
2: Deketin dulu bener.
4: Kalau lo gagal, hubungin kita.
1: Ini bro, the best emang
2: gua nggak kepikiran nih. Sih gua harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
1: Menurut gua bagus ya ini ya, karena maksud gua ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan?
2: Oh iya ya?
1: Iya dong, buat hotline juga. Jujur,
2: baca,
1: iya.
2: Baca.
1: Iya. Jadi halo Mas Mas Waspres ya kan? Wapres. Jadi ini harus dicontoh teman Bro 2.
2: Lihat artworknya dong.
1: Apa dong?
2: Coba atas sedikit.
1: Kita lihat. Wah, main
2: ya,
1: domino.
2: Ya ayalah. Pep, apa
1: ini? Ini apa ini?
2: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama Prau Kerta.
1: Oh, ini perempuan ya?
2: Iya.
1: Oh iya, siapa namanya?
2: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting guys. Oh, iya. Lo mau nggak?
4: Yola.
1: Tapi ini udah ada video klipnya?
2: Besok. Belum kelar gue edit.
1: Oh belum.
2: Ya, ntar ya.
1: Oh yang edit lu juga? Iya. Luar biasa. Prau Kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
2: Bisa semuanya.
1: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
2: Rekaman.
1: Ada.
2: Terus studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
1: Bisa semua.
3: Ngukur jalan ada.
1: Serius. Udah ada di hotline-nya semua?
2: Ada
1: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Prau Kertas.
3: Pertama kalinya di dunia nih.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Ceng.
1: Masih barengan dengan Bro Kertas. Joki cinta, Bro.
2: Yes. Akhirnya.
1: Luar biasa.
2: Akhirnya.
1: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman Bro 2. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
2: Ya.
1: Di Upstairs, Bro.
2: Nah.
1: Wah. Fresh tuh. Banget, Bro.
2: Bener.
1: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
0: Yo, ya,
1: Mi. Di Real Madrid, Persija Jakarta.
0: Klub bola.
1: Oh, salah dong.
2: Klub motor dong.
1: Ini asik banget ya. Boleh denger malam-malam juga asik nih.
2: Asik lah.
1: Wah, disco-disco ya.
2: Disco.
1: Gila.
2: Disco darurat.
1: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, Bro.
0: Iya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
0: Iya.
1: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retrowave.
2: Retrowave.
1: Kenapa lo beralih ke retrowave?
2: Ini menarik ya.
1: Apakah sudah butuh masukan?
2: Bab.
1: Gimana?
2: Jadi udah setahun belakangan nih, Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
1: Betul.
2: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
1: Oke.
2: Bosenan.
1: Impulsif.
2: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
1: Oke.
2: Cuma basicnya rock.
1: Oke. Okay.
2: Kita kan sempat bikin album elektronik juga. Terus, nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
1: Iya.
2: Yang dia tuh retrowave gitulah dari Amerika apa dari mana ya? Bagus.
1: Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
2: Kenapa ada Piala Dunianya?
1: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
2: Oh, iya.
1: Kalau penyanyi gini ada nadanya.
0: Yo, asik.
1: Terus lanjut.
2: Ya lanjut.
1: Band apa tuh yang menginspirasi dari Amerika?
2: Adalah. Ada. Ntar belakangan.
1: Oke.
2: Kita dengerin. Wah, anjir, suka banget sound desainnya nih.
1: Oke.
2: Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
1: Oh, oke.
2: Ternyata setelah gua analisa. Nah, pokoknya berhari-hari dengerin terus. Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
1: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman Pro 2 kekompakannya ya.
0: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
1: Terus.
2: Nah, ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
1: Oke.
2: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih.
1: Kita
2: masukin yuk. Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang ini sesuatu yang baru ya.
1: Oke.
2: Padahal ternyata enggak. Ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk. Perahu Kertas
3: dipertebel
2: yeah. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
1: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
2: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
1: Enggak ada naik turun. Tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada EP-nya.
2: EP banget, insyaallah.
1: Gokil.
2: Lagunya udah siap.
1: Udah siap semua?
2: Udah siap. Lagi di asik
0: masih.
2: Asik.
1: Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya liriknya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
2: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta yeah. Berarti nanti di EP.
4: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
2: lagu Aerop 2010.
1: Nah,
4: 2010 lagu ini.
1: Jadi di recycle nih.
2: Di recycle.
4: Kita coba ganti lirik.
1: Oke. Okay.
4: Terus
1: Kok gak enak
4: ya, enak yang original.
2: Udah lah, biarin lah.
4: Ya udah.
2: Enak ternyata malah seru.
1: Oke. Okay. Berarti ada lagu Aerop lagi yang bakal masuk di EP? Enggak ada yang rasakan dengarkan cinta dari oh, itu
2: baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
1: Jadiin retro we masuk.
2: Tadi sebelum Joki Cinta.
1: Serius.
2: Oke. Okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
1: Oke.
2: Okay. Lagu Aerop.
1: Oke.
0: Okay.
1: Oh iya. Oke. Okay. Jadi ya. Banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
2: Apa? Ngantuk dia.
1: Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
2: 6 kayaknya.
1: bakal dirilis tahun ini.
2: Tahun ini pengennya Oktober.
1: Oktober.
2: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
1: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya? Ya kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lu nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
2: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
1: Okay.
2: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
4: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya.
2: Harapan itu.
3: Presiden bisa dengar lagu ini sih
2: ya. Harapannya presiden dengar lagu ini sih.
1: Joki Cinta.
4: Kenapa jadi seskap?
1: Kenapa kalau kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
2: Biar Pro Kertas bisa keliling Indonesia ya.
1: Nah, ini cocok,
2: teman-teman.
1: Karena Pro Kertas juga membawa motivasi yang baik.
2: Iya.
1: Untuk banyak orang-orang. Ya, kayak Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
2: Wah, ini menarik, Jak. Nah, jadi gimana? Gini, Jak.
1: Menarik nih.
2: Sebenarnya, lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya. Enggak kecil lagi. Ada
1: ding. Enggak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kok jadi ke backsound.
2: Joki Cinta. Gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
1: Oke.
2: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor. Gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
1: Okay.
2: Udah, ini buat nemenin gue keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu. Ya udah, let's go aja gitu.
1: Okay.
2: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
1: Baru rilis besok.
2: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
1: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
2: Gila sih. Boleh.
1: Itu asik tuh teman bro dua ya, mudah-mudahan rezekinya sama.
2: Amin ya Allah.
1: Kayak Dewa 19.
2: Amin.
4: Amin.
1: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
2: Iya, solo banyak banget ya.
1: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
2: Iya
1: kan. Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul,
2: ya
1: kan. Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi. Juga kan. Jadi kalian harus semangat. Tapi boleh dikasih tahu dong ke teman berdua, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Pro Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Datang aja ke Galaxy Studio.
1: Tapi emang boleh
2: nanti.
1: Nanti boleh nongkrong di studio.
2: Boleh
1: ya.
2: Cuman kadang kalau lagi mid time aja suka datang kamu. Ya masuk.
1: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
2: Semuanya sama.
1: Perahu kertas.
2: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu kertas.
1: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan gak?
4: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya, gak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Kayak belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
2: Benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroots lagi yuk dari Pro Kertas, teman-teman yang lain.
4: Belum ada kan?
2: Ya. Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
1: retro wave.
2: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
4: Retro wave. Electronic City Tour.
1: Retro Wave.
2: Electronic City Tour.
1: Retro Wave. Ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi Retro Wave ini ada kostum-kostum terbaru gak?
2: Itu besok gue rilis klipnya.
4: Nah, itu kostum-kostum kita tuh.
2: Belum kelar gue edit.
1: Oke.
2: Sabar ya.
1: Berarti kayak pamungkas ya situ ya, ngedit sendiri ya?
2: Sendirilah.
1: Oh, luar biasa.
4: Lebih puas ya?
1: Lebih puas ya?
2: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
1: Iya.
2: Kalau ada sih masih itu gue suruh tuh.
1: Siapa
2: tuh sutradara?
4: Enggak. Joko Anwar.
2: Joko Anwar banget, wih, Garin. Mas Joko Anwar bikinin video klip dong.
1: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
2: Iya.
1: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
2: Iya kan?
1: Manjoy kan aktor.
2: Iya, aktor laga.
1: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
2: Boleh.
1: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
4: Aku bukan mama.
1: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
4: Mamaku adalah mamamu.
1: Iya, jadinya itulah pokoknya.
2: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
1: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
2: horor tahun 80-an kan.
1: Iya,
2: kan
1: gitu
2: soalnya Jepang War terus ya.
1: Iya,
4: benar boleh.
2: Ganggu kan
1: dia. Tapi by the way, Proud. Thank you buat teman-teman Promo Kertas ya. Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya, lagunya bisa viral.
4: Amin.
1: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
4: Amin.
1: Ya kan, buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
4: Cocok lah. Apapun, coba.
1: Kalau begitu, thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, oh, saya pamit teman Pro 2. Bye-bye.

Malam hari kamu di Pro 2 RRI paling bangun teman terbaik kamu. Saatnya buat selfie nemenin teman Pro 2 di jaga malam. Jangan kalau malam teman Pro 2 hari ke-27 di bulan Juli. Kita masih di tahun 2026. Gak mungkin sedia mata terus tiba-tiba ganti tahun gitu. Pengen gak? Pengen gak teman Pro 2? Kayak waktu itu cepet banget ya. Dan gak kerasa juga ini udah di akhir bulan Juli. Dan ada rilisan-rilisan baru yang bakal aku hadirkan juga buat teman Pro 2 selama kurang lebih sejam ke depan nanti. Dan lanjut terus temenin kamu sampai di pukul 24 dengan lagu-lagu yang bisa nemenin kamu untuk hari Senin ini. Hari kedua di awal pekan, semoga banyak hal menyenangkan ya, atau yang mengesalkan teman Pro 2, boleh spill dong ya, gak apa-apa. Mau yapping juga boleh banget, jangan aku yapping sendiri, kamu juga boleh banget, nanti aku bacain ya. 0816 11 06 916 11 016 via WhatsApp, atau enggak juga bisa melalui Instagram di Pro 2 nya RRI Palembang. Kamu bisa drop komen juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Kalau kamu lagi dengerin, pakai aplikasi RRI Digital malam hari ini teman Pro 2.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
3: Rilisan yang cukup jadi perhatian pada sejak dari Jumat kemarin teman Pro 2. Salah satunya adalah band asal mana? Asal Kota Bandung. Jadi kita ngomongin ada satu band yang sebenarnya mereka tuh dikenal sama lagu original mereka ya. Tapi kali ini mereka percaya diri untuk memberikan sebuah tribute tuh. Kalau seorang penyanyi atau grup ya bikin album tribute tuh, itu sebelumnya emang bukan hal yang baru lah ya, karena sebelumnya udah ada gitu. Kayak sebelumnya tuh salah satunya aja ya, kayak Noah, mereka pernah bikin satu album tuh Sing Legend gitu ya, kayak ada Kus Plus, ada Titik Puspa kan, Iwan Fals. Nah, kali ini Delantis nge-specialin banget untuk salah satu emang idola mereka yang selalu ngasih inspirasi buat mereka ya, punya keterkaitan sama perjalanan musikal dari Delantis yang akhirnya membuat mereka ngerilis lagu Legend milik dari band Naif. Yakin banget deh, banyak diantara kawan Naif yang pertama kali jatuh cinta sama mereka tuh gara-gara lagu ini, karena ini adalah single perdana mereka sih yang bikin mereka jadi hip banget ya. Setahu aku, aku pertama kali kenal sama Naif itu dari lagu ini, dengan musik video mereka juga yang wah fenomenal banget ya, bintang video musiknya pada waktu itu Posesif teman Pro 2. Jadi di hari Jumat tanggal 24 kemarin, Giri, Raffi, Ojan, Faisal dan juga Vio ngerilis sebuah versi baru dari Posesifnya Naif dengan judul Jangan Terlalu Posesif. Ini lagu legendnya Naif banget gak sih? Dan bagi Delantis, ngebawain karya ini kembali bukan cuma sekedar menghadirkan ulang ya sebuah lagu yang legend, lagu yang hits banget, karena ternyata emang Posesif itu punya keterkaitan sama perjalanan musikal dari Delantis, sehingga versi baru yang dihadirkan ini adalah sebuah bentuk penghormatan sekaligus juga kesempatan untuk memperkenalkan karya Naif ke pendengar melalui perspektifnya Delantis. Seperti yang kita tahu ya, Naif gak tahu kapan lagi bakal reuni. Bahkan sampai Ardito di Skoria tuh bikin lagu, mereka tuh pengen Naif tuh kumpul lagi gitu ya. Tapi kalau dari beberapa podcast yang pernah dihadiri sama David Bayu, dia sendiri sih kayaknya udah ngasih kode kayaknya gak bakalan sih. Nah, penggarapan ulang Jangan Terlalu Posesif. Delantis mereka gak merombak banyak ya aransemen dari lagu Posesifnya Naif ini teman Pro 2, karena mereka tidak mengubah karakter lagunya secara keseluruhan, tapi mempertahankan identitas karya aslinya Naif sambil ngasih sentuhan khasnya Delantis. Nah, karena ini juga yang pengen ditampilkan sama Delantis, berkaitan erat sama kedekatan musikal antara Naif sama Delantis ya teman Pro 2. Yaitu versi baru dari Jangan Terlalu Posesif itu tetap punya hubungan sama karya aslinya, tapi dengan karakter yang lebih dekat sama warna musiknya Delantis teman Pro 2. Dan kalau biasanya kamu dengerin Delantis sama lagu-lagu original mereka, Bunga Maaf, Lampu Merah, Ambang Rindu, Gloria ya, kali ini mereka memilih untuk kembali mengangkat salah satu karya yang menginspirasi perjalanan musik mereka ya, dengan interpretasi yang tidak jauh dari versi aslinya. Delantis nyoba ngasih teman Pro 2 untuk bisa mendengar karya orisinal dari Naif dengan esensi lagu yang Delantis banget deh, seperti itu. Nah, jadi ini adalah sebuah tribut yang bukan cuma sekedar nostalgia, tapi juga mempertemukan pengaruh musiknya Naif dengan warna khas musiknya Delantis.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

From BTS One Brew 2, rilisan baru masih diri dalam negeri sendiri dong. Banyak banget ya. Jadi sebenarnya lagu ini resmi dirilis itu 18 Juli teman Pro 2 melalui kanal YouTube juga berbagi DSP ada Paul Aro. Kalau yang belum tahu, Nyoman Paul itu dari branding ya menjadi Paul Aro teman Pro 2 dengan karya terbaru. Judulnya adalah Biar Kita Jadi Kenangan. Sepertinya ini berbau-bau ini ya, perpisahan. Dan lagu ini seperti Nyoman Paul banget lah, genrenya pop banget, pop ballad dengan aransemennya yang sederhana. Sehingga kalau kamu dengerin vokalnya Paul Aro itu bakal jadi fokus utama di kuping kamu. Nuansa emosionalnya udah bakal kerasa banget sejak awal kamu dengerin lagu ini bergulir di kuping kamu dengan cerita yang disampaikan sepertinya deket banget ya sama pengalaman banyak orang, banyak pendengar. Dan ini adalah sebuah lagu yang mengisahkan hubungan dua orang yang tidak bisa dipertahankan. Nah loh, walaupun apa? Walaupun saling mencintai. Nah, mulai dari perbedaan keyakinan dan jalan hidup yang jadi alasan utama yang akhirnya bikin keduanya memilih berpisah walaupun masih punya rasa satu sama lain. Waduh, curiga nih ya. Jangan-jangan dari pengalaman pribadi nih. Dan makna lagu ini sendiri memang menggambarkan bagaimana proses menerima kenyataan kalau gak semua hubungan itu bisa berakhir sesuai harapan, ya gak sih? Kita merencanakan, kita punya harapan, tapi ternyata yang di atas yang menentukan ya. Dan dari lagu ini juga menekankan pentingnya bagaimana mengikhlaskan seseorang ketika keadaan itu tidak lagi memungkinkan untuk terus bersama. Kita punya keinginan, tapi sebenarnya kadang keinginan itu bukan sebenarnya yang terbaik buat kita gitu ya teman Pro 2. Dan ini ketika dirilis emang langsung mendapat perhatian sih dari para pendengar setianya Paul Aro yang mengapresiasi cerita dan juga pesan yang disampaikan teman Pro 2. Karena kalau ngelihat dari komentar-komentar di media sosial ya atau di YouTube juga banyak yang bilang kalau lagu ini tuh relevan banget sama pengalaman pribadi, terutama bagi mereka yang pernah menghadapi hubungan yang terhalang oleh perbedaan prinsip ataupun juga keyakinan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

93,6 RRI Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Gain the Paris, 1000 kali teman Pro 2. Rilisan baru kali ini datangnya dari mancanegara. Kita beralih ke penyanyi cewek dulu ya. Soalnya tadi persembahan dari dalam negeri, vokalnya cowok semua. Kali ini, tanggal 24 kemarin, baru aja dirilis sebuah album music fashion film, ya, 24 Juli. Dan sebelumnya, 21, 22, 23, 24, 3 hari. 3 hari sebelumnya, itu udah dirilis ada sebuah single yang menjadi single keempat dari album yang dirilis tanggal 24 itu, ya, Camera. Camera ini jadi satu single yang katanya single pemanasan juga ya. Sebelum pada waktu itu dirilis tanggal 24. Music fashion film dari Charlie XCX teman Pro 2. Jadi Camera ini dengan genre andalan dari Charlie pop elektronik yang sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Karena sentuhan gitarnya enggak terlalu up banget teman Pro 2. Dan ini Charlie XCX ini kayak meninggalkan sejenak ya karakter musik klub yang keras dari album Bread-nya ke nuansa yang lebih personal teman Pro 2. Karena melalui lagu ini si penyanyi pengen, si penyanyi dia tuh pengen nyampein keraguan, ketakutannya dia ketika merambah dunia acting di usia 34 tahun. Dan perilisan lagunya juga dilengkapi sama video musik garapan dari sutradara Aidan Zamiri. Dan ini bareng sama satu aktor kawakan dari Perancis, Vincent Cassel, yang berperan sebagai pemeran yang frustasi di lokasi syuting ketika diarahkan oleh si sutradara, aka Charlie XCX, dari balik kamera studio, ya. Nah, kita ngebahas dulu albumnya nih, yang rilis tanggal 24 Juli, teman Pro 2. Karena ternyata si Charlie XCX ini dia punya cara untuk memperkenalkan album terbarunya loh teman Pro 2. Apa? Cara apa? Jadi dia sebelum merilisnya ke layanan streaming, dia ngundang penggemar buat ngedengerin seluruh album dalam sesi listening eksklusif yang digelar di bioskop independen di tanggal 9 sampai 10 Juli. Dan ini dari Landmark Theaters, acaranya tuh berlangsung satu malam di setiap kota ya. Dan itu kayak sebuah sesi yang sebenarnya cukup private juga ya. Ada daya tarik gitu loh, karena lebih personal. Dan dia tuh benar-benar mengundang pendengarnya masuk ke ruang kreatifnya sebelum albumnya tuh dirilis gitu. Ketika seorang musisi mau ngerilis album, terus dia bikin sesi listening party, terus kayak VIP aja nih ya, khusus spesial orang-orang tertentu aja yang boleh dengerin duluan. Itu akan merasa kayak lebih dekat banget ya sama si penyanyi gitu. Apalagi kalau musiknya ternyata termasuk yang paling ditunggu banget teman Pro 2. Dan ketika listening party ini, musik fashion film itu bukan cuma lagu doang sih yang diperdengarkan dari pertama sampai terakhir, karena ada sesi rangkaian video dengan gaya dokumenter, ada cuplikan behind the scene proses kreatifnya di dalam studio yang direkam bareng sama teman-teman dekatnya. Dan ini sebuah konsep yang kemudian memperlihatkan gini loh perjalanan albumnya dibangun gitu teman Pro 2. That's why ya, dekat banget ya sama judul albumnya, Music Fashion Film teman Pro 2. Kalau kamu juga termasuk yang ngikutin banget karya-karyanya ya dari dulu sampai sekarang, lagu ini kayak bakal masuk deh di playlist kamu teman Pro 2.

0: nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2 RRI Palembang, kulon terbaik kamu. Aku udah untukmu dari perunggu, teman Pro 2. Ya, yang selalu masih teringat kenangan-kenangan manis ya bareng sama teman-teman masa kecilnya, teman Pro 2. Wah, seru sih hidup kamu kalau masih tetap berkomunikasi sama teman-teman yang dulu nemenin kamu dari masa-masa SD. Apalagi kalau masih tinggal sekomplek ya. Biasanya kan gitu ya. Anak-anak SD itu rata-rata tinggalnya itu enggak terlalu berjauhan gitu. Karena masih di daerah-daerah situ juga lah, SD-SD situ juga. Kecuali kalau kamu mungkin udah pindah kota, ada yang pindah kota juga, tahun Pro 2. Dan sekarang banyak orang yang suka loh sama ingatan atau memori akan masa kecil, yang ternyata memang secara historis atau psikologi ingatan masa kecil kita tuh gak pernah benar-benar terhapus dari kepala kita ya. Ibaratnya itu lagi di mode tidur gitu loh, teman Pro 2. Nunggu sampai ada yang memicunya, ada pemicu yang tepat yang kemudian akan membawa kita kayak masuk lorong waktu, naik ke mesin waktu dan tiba ke masa itu, teman Pro 2. Entah kamu yang rindu masa kecil main bola ya di lapangan, hujan-hujanan, becek-becekan, kamu yang rindu mungkin kalau liburan pergi ke rumah nenek misalnya, atau pergi ke Dufan mungkin, atau yang dulu masa kecilnya pernah mandi di Sungai Musi. Wes, kita semua punya ya ingatan masa kecil ya, teman berdua, yang kita rinduin ketika udah dewasa. Dan ini sebenarnya bukan tentang kayak misalnya permainan, bukan tentang permainannya, tapi kehebohannya, keriuhan, gelak tawa sama orang-orang yang hadir, yang pernah mengisi cerita hidup kita pada masa itu. Iya gak sih? Entah sekarang mereka udah punya kehidupan masing-masing. Terus kayak kita dulu tuh apa sih yang dipikirin? Dan mungkin sekarang ketika kamu ngerasa perbedaannya tuh jauh banget antara apa yang kamu hadapin sekarang sama yang kamu hadapin pada masa kecil. That's why banyak orang yang pengen banget untuk kembali lagi ke sana. Ya, teman berdua ya. Jadi sebenarnya bukan

kehidupan masa kecil yang mungkin pengen kamu rasain lagi. Karena ada hal-hal yang ternyata menurut kamu bikin kamu tuh bahagia, bikin kamu ngerasa kayak hidup itu tidak seberat pada waktu pada waktu kamu udah dewasa gitu. Wih. Makanya banyak hal-hal sekarang yang dibuat kayak komunitas, kemudian tren yang ngebawa orang-orang tuh balik lagi ke masa kecil mereka gitu, tahun berdua. Milenial ataupun juga Gen Z, bahkan Gen X, banyak tuh yang sekarang suka banget ketika ada tren-tren atau hal-hal yang akan membawa mereka flashback ke masa-masa lalu ya. Bahkan gak sedikit juga konten kayak di AI yang aku lihat itu ngebawa orang-orang tuh flashback ke entah jajanan, makanan, brand, tontonan, tren-tren yang ada di tahun 80-an, 90-an, dan ternyata itu penggemarnya banyak banget.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Siang teman-teman Pro2, kamu lagi di jalan malam hari ini, menikmati jalanan kota Palembang, suasana di malam hari itu asik banget teman-teman Pro2. Tapi di waktu-waktu ketika trafiknya udah gak terlalu padat ya, jadi kamu bisa cukup dengan 10-20 km/jam, tapi jangan di tengah-tengah ya. Ntar ini dikelaksonin sama orang di belakang, ini apa sih? Ada beberapa ruas jalan di Kota Palembang itu yang enak banget loh teman Pro2 untuk perjalanan kamu di malam hari. Kalau emang kamu pengen rute pulang kamu tuh sedikit lebih jauh gitu ya. Ya walaupun ada beberapa jalan di Kota Palembang yang kemarin sempat lihat juga sih laporan dari masyarakat ya di media sosial yang sayang banget karena kurangnya pencahayaan lampu jalan. Terjadi apa ya, kecelakaan ya teman Pro2. Ya hati-hati di jalan ya. Jadi buat yang punya kendaraan juga, entah roda 2 atau roda 4 juga cukup penerangan dari kendaraan kamu kalau udah masuk ke area yang emang gak ada lampu jalannya. Dan gak ada salahnya juga sih melaporkan kepada ini ya, pemerintah kota melalui akun media sosial kamu teman Pro2, biar cepat ditindaklanjuti lah. Bukan cuma perihal lampu jalan, tapi juga mungkin jalanan yang berlubang. Karena dari beberapa bulan yang lalu tuh banyak loh ruas jalan di Palembang yang dilakukan perbaikan ya. Jadi cukup mulus lah perjalanan. Perjalanan di malam hari. Mana sih jalan di Kota Palembang yang kamu favoritin banget teman Pro2 kalau lagi menikmatinya saat malam-malam kayak gini? Yakin sih banyak yang menikmati ya suasana di atas jembatan Ampera. Tapi kalau pas lampunya lagi nyala.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Malam harinya kamu di Prodi 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu teman Prodi 2. Udah capek banget beraktivitas hari Senin ini, waktunya buat istirahat dong. Jangan banyak yang dipikirin ya. Kadang stres itu suka bikin kamu jadi terganggu tuh saluran pencernaannya. Entah ada yang mulus-mulus, ada yang susah BAB, terus juga ada yang apa lagi? Ada yang bahkan sampai lapar tengah malam. Karena ternyata banyak loh orang yang makan itu bukan karena lapar, tapi karena stres, teman Pro 2. Jadi membedakan antara lapar sama stres, katanya kalau kamu tiba-tiba malam hari kayak gini ngerasa lapar, coba deh kamu minum air. Minum air ya, terus kamu tungguin tuh 15 menit lagi. Masih rasa lapar gak? Jangan makan karena stres. Ntar setelah itu yang muncul adalah rasa penyesalan. Aduh, kok aku makan sih? Paling udah hampir jam 10. Gak apa-apa ya. Yang penting tetap sehat aja sih teman Pro 2. Dan semoga stres kamu bisa hilang kalau kamu udah makan makanan favorit kamu ya. Dengerin lagu favorit dulu deh kalau gitu. Dia minta diputerin lagu dari Angie Carvalho. Kali ini yang minta diputerin judulnya adalah Merelakan. Ini lagu rilisnya tahun kemarin ya. Karena kalau 2026 Angie sendiri udah punya single baru, judulnya Remove.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2, RRI Palembang.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pernah enggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Pro 2 RRI Palembang.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 91,6 Pro 2 FM Palembang, WhatsApp 0816 1106 916.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Selasa 28 Juli 2026. Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan lanjut lagi ya dengan Spada pukul 9 sampai pukul 10 ya, dengan spesial banget nanti moderasi beragama. Anyway guys, kalau gitu langsung aja pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah kamu dengarkan Just Music, dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Unzur maqala walan tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Teman-teman Pro 2R di Palembang, senantiasa selalu saya sampaikan nasihat singkat ini perihal lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin teman-teman Pro 2R di Palembang yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus dipahami. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana? Di sana ada berkah. Di mana? Di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama untuk kita semua. Hadirin, saya ingin menyampaikan satu ayat tentang bersyukur yang senantiasa saya amalkan, yang senantiasa menjadi pegangan saya, yang senantiasa menjadi nasihat penting dalam kehidupan saya dalam menyikapi apapun yang Allah hadirkan tentang kebahagiaan maupun segala macam bentuk yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum wal'in kafartum inna adzibil asyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih. Syukur yang sebagaimana telah dijabarkan oleh Ibnu Qayyim memiliki makna menunjukkan adanya nikmat Allah pada pujian dengan melalui lisan, yaitu berupa ujian pada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sikapi dengan pikiran dan tindakan yang lebih positif, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nikmat kecil maupun nikmat besar. Tanpa kita sadari teman-teman, setiap harinya kita senantiasa menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang kamu syukuri. Teman-teman, adapun cara kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah seperti memandang orang yang berada di bawah kita, entah itu masalah harta dan dunia, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu dalam masalah ini. Dengan demikian, nikmat Allah padamu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba terhadap seorang suatu perkara di luar batas kemampuannya, teman-teman. Karena itu, kita harus sadar nikmat Allah yang diberikan kepada kita sangat berlimpah, berlimpah ruah. Bahkan kadang-kadang tanpa kita pinta pun, Allah dengan rahman menganugerahi semua nikmat itu kepada kita tanpa syarat, teman-teman. Kaum muslimin, rahimakumullah. Sebutkan saja nikmat Allah yang kita dapatkan. Banyak sekali. Karena itu, jangan lupa bersyukur, teman-teman. Ketahuilah, hidup tidak ideal bagi siapapun. Yumkin ila walan syukran kasyiran. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
2: Teman terbaik

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Teman terbaik.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
2: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Teman terbaik kamu teman berdua Lala Huta dengan hebat. Pokoknya kamu adalah orang-orang yang hebat ya. Hari ini sudah memulai aktivitasnya kamu, membuka harinya kamu di hari Selasa ini. Walaupun hektik, walaupun mungkin bakal banyak banget hal-hal unpredictable moment yang bisa banget terjadi hari ini ya. Tapi tenang, kamu akan orang-orang hebat yang emang udah punya persiapan ekstra banget untuk aktivitasnya. Orang-orang hebat mah gitu. Terus lagi biasanya kayak memproteksi diri gitu ya dengan positive thinking gitu. Atau mencari hal-hal yang bisa bikin imunitas tubuh meningkat. Harus banget dong ya, entah dari olahraga, entah sarapan sehat bergizi, atau kayak aku bilang tadi berpikir positif ya teman berdua. Itu tuh bikin imun kamu juga semakin baik loh, pasti ya. Coba kalau kita yang negative thinking mulu, baperan, sedih segala macam, otomatis imun bakal turun juga loh. Trust me it works ya teman berdua pokoknya, yes. Oke deh, dan pagi ini juga aku mau nyapain buat yang lagi dengerin Pro 2 FM. Selamat beraktivitas aja buat kamu semua. Pokoknya kalau ngomong seputaran kegiatan pagi juga nih ya, mungkin banyak banget hal-hal menyenangkan yang bakal terjadi buat hari ini. Kalaupun enggak ya udah. Ya pasti kamu sudah memulai hari dengan semangat udah luar biasa banget. Semangat juga kalau udara dan cuaca hari ini kayaknya relate ya sama aktivitas kita, atau mungkin sesuai dengan keinginan kamu. Emang bisa cuaca sesuai keinginan? Ya bisa aja sih sebenarnya. Tapi nanti dulu deh ya, kita mau pantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya dulu nih ya, dari BMKG Sumatera Selatan, biar kamu juga pada update banget sama info cuaca. Ya mana tahu kayak aku bilang tadi, punya rencana sih pada mau ngapain aja ya sebenarnya. Nanti kita bakal pantau kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya itu 92 dari BMKG Sumatera Selatan ya. Biar kayaknya kayak aku bilang tadi, relate banget antara cuaca sama aktivitas kamu. Atau kalaupun ternyata gak cocok nih cuaca sama aktivitas kamu, ya bisa diantisipasi lah ya seperti apa. Oke, ngomong soal cuaca, segera aku hadirkan buat kamu teman Pro 2. Ini dia, ada info cuaca. Info cuaca Pro 2. Alright, pagi ini di Pro 2 FM Palembang. Seperti biasa, aku punya informasi perakhiran cuaca buat kamu. Apa kabar cuaca Sumsel dan sekitarnya buat hari ini ya? Di edisi Selasa 28 Juli 2026, kalau pagi hari bakal cerah berawan. Nah, siang sampai dengan sore hari bakal berawan loh ya, dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara, kemudian Muara Enim, Musi Banyu Asin, Pali, Oki, Banyu Asin, Palembang. Wah, bakal hujan ya kita ya. Kemudian Ogan Ilir, Oku Selatan, Lahat, dan Musi Rawas. Jadi Palembang terpantau nih berpotensi hujan ringan ya. Oke, di malam hari bakal cerah berawan. Ada sih potensi hujan ringan di beberapa wilayah ya, kayak di Musi Rawas Utara, kemudian Musi Banyu Asin, Lahat, Muara Enim, Oku Selatan, Oku, Empat Lawang, dan juga Musi Rawas. Jadi kalau malam Palembang gak hujan ya. Yes. Dini hari bakal cerah berawan. Potensi hujan ringan terjadi di Musi Rawas dan juga Musi Banyu Asin. Hari ini teman Pro 2, wilayah Sumsel dataran rendah seperti di Palembang ini ya, suhu udaranya adalah 24 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 54 sampai 98%. Hari ini masih nihil untuk peringatan dini cuaca. Oke teman Pro 2, itu dia informasi perakhiran cuaca buat kamu, dan informasi tersebut dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.